105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Good morning teman Pro 2, masuk jam 7 pagi ini teman Pro 2 masih ditemenin bareng Ocit di Sepada Selamat Pagi teman Pro 2. Matahari udah mulai kelihatan cerah teman Pro 2. Ini enak banget buat lu olahraga ya. Apalagi cuacanya tuh agak-agak berawan dikit, berawan apa ya, agak-agak cerah tapi agak gak terlalu panas lah kayak gitu ya. Enak banget buat olahraga di pagi hari ini teman Pro 2, sambil ditemenin bareng gua di Sepada Selamat Pagi teman Pro 2 dengan lagu-lagu yang enak banget buat pagi hari ini.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Oci, teman Pro 2 di Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2. Makin siang, matahari makin muncul ya, teman Pro 2. Dan mungkin buat lu yang hari ini WFH atau mungkin lagi olahraga, teman Pro 2. Gimana nih, kalian olahraga apa nih sukanya nih? Kalau misalkan Jumat tuh emang udah kerasa-kerasa hawa-hawa weekendnya gitu ya. Pagi udah mungkin ada yang bisa olahraga, atau mungkin paginya ada yang bisa sarapan dengan tenang gitu kan ya. Dan kalau misalkan ngomongin soal olahraga nih, teman Pro 2, kayaknya akhir-akhir ini tuh banyak orang-orang yang suka olahraga lari gitu ya. Termasuk gue juga termasuk akhir-akhir ini suka lari ya. Dan karena kemarin gue lihat dari BTN Jakim gitu ya, kayaknya seru gitu kalau misalkan gue bisa ikut tahun depan. Jadi gue sering coba-cobalah lari gitu ya. Dan mungkin kalau ada info buat maraton deket-deket ini, coba kasih tahu gue ya, teman Pro 2. Nah, kalau kita ngomong soal maraton, pasti setiap maraton punya keunikannya sendiri. Kayak misalkan kemarin BTN Jakim itu ada keunikannya. Terus ada juga kemarin tuh ada dari salah satu brand elektronik yang ngadain maraton. Jadi kalau misalkan lo ikut maraton ya, lo bisa bawa pulang blender kalau nggak salah. Jadi lo berangkat lari maraton, pulangnya bawa blender. Terus ada juga yang unik lagi, biasanya ada pakai satu apa kayak karakter kayak gitu, kayak Pokemon juga ada Pokemon Run gitu kan. Terus ada banyak lagi deh, teman Pro 2. Nah, di bukan di Indonesia tapi di Italia, ini ada salah satu maraton yang menurut gue unik banget di teman Pro 2. Jadi maratonnya apa? Nanti gue bahas ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Lu udah dengar berita yang lagi viral belum?
1: Apaan tuh?
0: Itu loh, soal narkoba yang dicampur di kopi.
1: Hah?
0: Iya, dan lu tahu nggak? Penggunaannya tuh mahasiswa kayak kita ini.
1: Serius? Tujuannya apa sih emangnya? Lagian kan narkoba nggak ngasih kita keuntungan apapun.
0: Iya, nggak tahu ya. Tapi katanya sih biar kuat begadang dan fokus pas ngerjain tugas kuliah.
1: Wah, salah tuh. Narkoba itu justru bikin ketergantungan. Terus dampaknya bisa merusak jantung dan otak. Bikin kita paranoia, bahkan halusinasi. Makanya hati-hati.
0: Waduh, ngeri juga ya. Gue nggak expect separah itu. Ih, jauh-jauh deh dari narkoba.
1: Emang, makanya daripada pakai narkoba, mending lo atur waktu belajar lo. Terus istirahat yang cukup dan kerjain tugasnya awal-awal. Biar nggak begadang deh pas ngerjain tugas.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, balik lagi bareng Oci teman Pro 2. Dan yang kata yang gue bilang tadi ya teman Pro 2, kalau misalkan pagi-pagi kayak gitu enaknya olahraga. Dan kalau misalkan lu pengen dibilang ngikutin tren gitu ya, pasti lu ikutin olahraga-olahraga yang lagi rame sekarang, yaitu lari maraton. Nah, buat lu yang suka maraton nih teman Pro 2, kira-kira kenapa alasannya lu suka maraton gitu? Pasti ada alasannya kan? Kalau yang gue lihat-lihat nih ya, ada yang punya alasan dari treknya seru, terus acaranya yang ngadain seru, konsep acaranya seru, atau ada yang suka sama respectnya, atau mungkin juga ada yang kayaknya kalau misalkan ikut di sini nih gue kelihatan keren kayak gitu ya teman Pro 2. Ternyata tren lari maraton itu nggak cuma ada di Indonesia, tapi di Italia juga ada lari maraton gitu teman Pro 2. Dan uniknya di Italia ada yang ngadain lari maraton dengan tiramisu gitu ya. Jadi mungkin setelah lari gitu ya, para pelarinya bisa isi perut dengan tiramisu ya teman Pro 2. Ini unik banget. Dan acaranya ini tuh unik dengan 10K rutenya teman Pro 2 dan akan digelar 11 Oktober 2026 ya. Mungkin buat lo pecinta tiramisu bisa ikut tiramisuran ini teman Pro 2. Coba komen kira-kira kalau misalkan lo mau ikut, lo pengen ajak siapa. Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Fantastic baby.
1: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih bareng Oci teman Pro 2 di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Buat lo yang kemarin belum sempat ngerayain ulang tahunnya Jakarta, tenang aja, besok tanggal 27 hari Sabtu teman Pro 2 bakalan banyak ada banyak acara teman Pro 2. Aduh, ini masih pagi agak-agak error ya. Ada acara banyak banget, khususnya di Bundaran HI, teman Pro 2. Nanti kita bahas kira-kira ada siapa aja nih yang bakal memeriahkan ulang tahunnya Jakarta untuk besok di hari Sabtu, teman Pro 2 di Bundaran HI. Nanti gue bahas, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Roslim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Masih ditemanin bareng Ocit di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pastinya masih nemenin lu di pagi hari ini dengan info-info yang menarik dan juga lagu-lagu yang bikin asik di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Kemarilah Tenang dari Mahalini, teman Pro 2. Mungkin lu yang fansnya Mahalini, ini ada kesempatan bagus buat lu lihat Mahalini langsung besok, teman Pro 2, di Bundaran HI. Jadi besok tuh di Bundaran HI ada acara perayaan ulang tahun Jakarta ke-499. Nah, di situ tuh ada Mahalini salah satu yang tampil di antara yang lainnya, teman Pro 2. Nah, ada apa aja? Gua bacain ya. Yang pertama ada Padi Reborn, terus ada siapa lagi nih? Ada Adrian Khalif, terus juga ada banyak lagi teman Pro 2. Dan acaranya besok hari Sabtu mulainya jam 3:30 atau jam 15.30, teman Pro 2. Acaranya sampai malam, sampai jam 10 malam, teman Pro 2. Jadi buat lo yang mungkin besok gak ada kegiatan atau mungkin kayak pengen main tapi kemana gitu ya, kata gue langsung aja ke Bundaran HI, kita sama-sama ramein acara ulang tahunnya Jakarta ke-499.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci Temam Pro 2 di pada Selamat Pagi Temam Pro 2. Kalau misalkan tadi gue udah kasih tahu kalau besok hari Sabtu tuh ada konser untuk memeriahkan ulang tahun Jakarta ke-499. Dan lu bisa besok tuh punya akses, bukan punya akses ya, punya tarif khusus untuk pengguna transportasi umum yang ada di Jakarta, teman Pro 2. Wah, seru banget nih. Jadi gimana dan apa aja transportasi yang bisa dipakai dan berapa sih tarif khususnya? Nanti bakal gua kasih tahu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2. Dan buat lu yang pengen ngerayain ulang tahunnya Jakarta besok dan hari Minggu 27 dan 28 teman Pro 2, ada tarif spesial untuk pengguna transportasi umum MRT, LRT Jakarta sama Trans Jakarta teman Pro 2. Tenang aja, besok lu enggak akan boncos buat jalan-jalan keliling kota Jakarta teman Pro 2 karena tarif khususnya hanya Rp1. Wow. Ini menurut gue sih buat gue yang suka jalan-jalan pakai transportasi umum gitu ya. Ini sangat ngebantu banget dan sangat murah ya. Apalagi buat lo yang anak kos ya teman Pro 2, ini sangat ngebantu banget buat lo jalan-jalan atau mungkin lo ada kegiatan di luar tapi nggak mau boros gitu ya. Dan masa berlakunya di 27 besok hari Sabtu sama 28 di hari Minggunya teman Pro 2. Wah, kira-kira pada mau kemana nih dengan tarif khususnya kendaraan transportasi umum ini teman Pro 2? Coba kalau gua naik MRT mungkin bisa ke Blok M, naik TJ gua bisa jalan-jalan ke liling Jakarta teman Pro 2, naik LRT mungkin bisa gue cobain karena gue jarang banget pakai LRT Jakarta teman Pro 2. Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 kira-kira lu pengen kemana dan pengen ajak siapa sih? Langsung aja, nanti gue bakal bacain setelah ini.

teman bahagia dari Jazz, teman Pro 2, dan masih ditemenin bareng Ocit di pada Selamat Pagi Teman Pro 2. Sekarang tuh kalau gue lihat-lihat ya, dari orang-orang yang ada di Indonesia tuh kebanyakan udah mulai banyak yang anak muda. Anak muda lebih banyak daripada orang-orang tuanya gitu. Dan ternyata benar teman Pro 2, Gen Z sekarang tuh mendominasi jumlah penduduk Indonesia. Totalnya ada 75,2 juta jiwa atau kurang lebihnya 25,97% dari total populasi. Wah, Gen Z sudah banyak di Indonesia ya teman Pro 2. Semoga adanya Gen Z ini tuh bisa jadi surplus dari Indonesia ya. Jadi tenaga kerjanya, terus juga pokoknya kita bikin Indonesia se-Gen Z mungkin lah ya teman Pro 2. Karena banyak juga tren-tren yang sebenarnya diikutin Gen Z, akhirnya diikutin juga sama generasi lainnya gitu. Kalau gue lihat-lihat ya teman Pro 2, banyak sekarang tuh udah mulai banyak kayak pencetus-pencetus dari Gen Z, mulai dari bidang industri, terus juga dari hiburan, terus juga masih banyak lain nih ya teman Pro 2 ya. Semoga kita tunggu aja gebrakan dari Gen Z, semoga punya gebrakan yang bisa bikin Indonesia lebih maju dan juga bisa bikin Indonesia lebih keren lagi teman Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masuk jam 9 teman Pro 2 dan masih ditemenin bareng gue Ocit. Dan pastinya gue bakal nemenin lo 1 jam ke depan dengan lagu-lagu yang pastinya enak buat lo dengerin di pagi hari ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Milan. Banyak banget acara dan juga peresmian yang diresmin sama Pemprov DKI Jakarta ya. Dan salah satunya adalah ada salah satu stasiun yang udah lama banget ditunggu-tunggu sama warga Jakarta buat tempat itu harus dibuka, bukan harus dibuka, apa ya? Stasiun itu udah ditunggu-tunggu deh pokoknya kayak gitu. Nah, itu sekarang udah beroperasi tempat Pro 2. Dan karena ini baru diresmikan di ulang tahun Jakarta kemarin tempat Pro 2, ada tarif khusus sebesar Rp1 buat tuh yang pengen naik dari stasiun JIS Tempat Pro 2. Tapi kemana sih rutenya stasiun JIS? Maksudnya kalau misalkan kita mau ke stasiun JIS, itu kita naiknya dari mana? Nanti bakal gua kasih tahu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta. Astro, no.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat lo yang pengen cobain stasiun G sekarang, lo bisa punya kesempatan dapat tarif khusus yaitu 1 rupiah, teman Pro 2. Buat yang bingung, naiknya dari mana kak? Naiknya lo bisa dari Jakarta Kota terus ke arah Tanjung Priuk ya, teman Pro 2. Jadi stasiun JIS-nya itu letaknya ada di sebelum stasiun Tanjung Priuk dan setelah stasiun Ancol, kayak gitu. Wah, ini buat lu yang pengen nonton Persija mungkin ya nanti pas tanding, kebantu banget nih karena ada transportasi umum baru yang langsung kehubung sama JIS nih, teman Pro 2. Atau mungkin lu pengen olahraga ya di JIS, lu bisa banget naik kereta KRL-an gitu ya, teman Pro 2, bareng teman-teman lu. Jadi gimana nih, kapan lu pengen mau main ke stasiun JIS?

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat lo yang lagi kerja sekarang, semangat kerjanya dan selesaikan secepat mungkin, teman Pro 2, karena sebentar lagi weekend. Dan kira-kira di banyaknya acara weekend kali ini, teman Pro 2, di minggu ini, kira-kira lo pengen kemana nih? Apalagi lo habis gajian kan, buat yang gajiannya tanggal 25. Wah, itu sih enak banget sih menurut gue. Kayaknya weekend hari ini nih, weekend kali ini nih bakalan rame banget nih sama orang-orang. Kira-kira weekend lo pengen kemana, teman Pro 2? Coba WhatsApp ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lo dari tadi jam 5 pagi teman Pro 2 sampai mau jam 10 ini. Jadinya gue harus cabut dulu nih teman Pro 2. Tapi tenang aja, nanti bakalan dilanjutin bareng penyiar selanjutnya. Dan pastinya kalian bisa seru-seruan bareng dan gabung ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811-800-105. Jadi gue Ucit mohon maaf kalau misalkan ada salah kata atau salah ucapan yang gue ucapin tadi. Dan juga tujuannya itu hanya untuk menghibur kalian di pagi hari ini teman Pro 2. Jadi gue Ucit pamit, bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan,
3: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini.
6: Info produk.

0: Selamat pagi teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue, Elande Krisnandaru.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2, agensi Twice yaitu JYPA Entertainment telah mengeluarkan pernyataan resmi terkait yang menyatakan bahwa Twice saat ini sedang dalam diskusi perpanjangan kontrak dan agensi serta para anggota terus melakukan diskusi sambil menghormati pandangan masing-masing. Agensi akan memberikan informasi terbaru segera setelah masalah ini diselesaikan.
1: Info Pro 2
0: berikutnya, teman Pro 2, pengadilan Inggris telah memutuskan bahwa Bear Putra Liam Payne dan juga Cheryl Tweedy akan menjadi satu-satunya ahli waris kekayaan sang penyanyi yang nilainya diperkirakan mencapai 28,4 juta dolar. Yang kini berusia 9 tahun akan menerima seluruh warisan ayahnya, namun karena usianya masih di bawah umur, sebagian besar aset tersebut akan disimpan di dalam dana perwalian atau trust dan baru dapat diakses ketika dia berusia 18 tahun. Sementara itu, sebagian dana dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraannya.
1: Info Pro 2
0: berikutnya, Zara Larsson dikonfirmasi akan tampil memeriahkan F1 Singapore GP di 2026 nanti di tanggal 10 Oktober, teman Pro 2. Ini menjadi satu-satunya penampilan Zara di Asia Tenggara setelah sebelumnya mengumumkan gelar tour di Seoul dan juga di Tokyo.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita masuk ke Pro 2 Hitlist.
1: Info Pro 2.
2: Hitlist.

105 FM2 Jakarta, teman terbaik kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat tempat dan 5 Jakarta. Yo yo yo, selamat pagi teman Pro2, dan kembali lagi di Pro2 Headless barengan sama gue Elan Negeri Sandero di pagi hari ini. Dan buat kamu teman Pro2 yang hari Jumat ini masih ngantor di rumah ataupun di kantor, teman Pro2 gue kembali membuka hotline Pro2 FM Jakarta buat lo yang mau request di pagi hari ini di 0811 800 105. Tapi sebelum lo request, lo harus kasih tahu gue lo dengerin Pro2 FM di mana, teman Pro2. Di mobil kah, di motor kah, di kereta kah, atau mungkin lagi di rumah aja, teman Pro2 kasih tahu gue. Kalau enggak, requestan lo tidak akan gue puterin. Dan teman Pro2, kayaknya buat membuka pagi hari kita yang kayaknya masih pada semangat ataupun masih pada mager-mageran, cailah. Satu lagu dulu, karena gue tahu yang bisa nemenin lo pagi hari ini cuma gue, teman Pro2. Kalau kata Caleb J sih, it's only me yang bikin nemenin lo hari ini. Here we go.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam?

rsi.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. rri.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: seru banget hari ini. Yuk guys, kita bantuin Nadine beresin sampah makanan sama piring plastiknya. Tumpuk jadi satu aja kali ya di kantong ini.
1: Iya, biar ringkes langsung buang ke tong sampah.
2: Eh, tapi bentar guys. Sisa makanannya jangan langsung ditumpuk bareng piring plastiknya. Dipisah dulu ya.
1: Loh, kenapa harus gitu?
2: Iya, biar plastiknya nggak kotor kena sisa makanan. Jadi bisa didaur ulang. Lagian, TPA udah overload parah sampai sempet longsor.
1: Serem juga ya. Berarti, gimana cara milah sampahnya?
2: Jadi, sisa makanan masuk ke tong sampah organik buat dijadiin kompos atau pupuk. Terus, piring plastik bekas makanan masuk ke tong sampah anorganik buat didaur ulang.
0: Oh alah. Terus, kertas minyak, tisu bekas pakai, itu dibuang kemana?
2: Oh, itu termasuk sampah residu, guys. Cuma sampah residu aja yang berakhir di TPA.
0: I see. Iya sih, biar TPA kita nggak overload.
1: Paham. Oke, semangat guys, demi lingkungan kita yang bersih.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist bareng sama gue, Landa Krisandari, teman Pro 2. Dan gue masih muterin requestan lo yang masuk di Hotline Pro 2 FM pagi hari ini. Dan gue mau menyapa, tadi topik pagi hari ini adalah ceritain ke gue lo lagi dengerin Pro 2 di mana, teman Pro 2. Dan ternyata yang udah absen ada Robby nih yang gue puterin lagunya nanti nih. Dengan dia mau request katanya, Kak Elan, Robby di BSD. Halo Robby di BSD, katanya dengerin radio di tempat kerja sambil kerja. Waduh, gokil. Mau minta lagunya Hindia yang Rumah ke Rumah. Terima kasih. Oke, spesial buat Robby, teman Pro 2. Dan buat lo yang mau request teman Pro 2, tadi gue udah bilang bahwa kasih tahu ke gue lo dengerinnya di mana. Kalau enggak requestan lo bye-bye. Enggak bakal gue puterin. Kasih tahu gue teman Pro 2 di 0811 800 105. Karena gue masih punya waktu nih buat muterin requestan lo di pagi hari ini. Here we go.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist barengan sama gue Elanda Krisnandaru di pagi hari ini. Teman Pro 2, update sedikit nih buat lo mungkin yang jadi pengguna ojol ataupun lo adalah ojolnya teman Pro 2. Gue punya update dari startup kita, dua startup yang besar lah ya. Ada Gojek dan Grab ya teman Pro 2 di Indonesia yang resmi mengumumkan penurunan pemotongan komisi untuk layanan ojek online. Wah, ini jadi komisi untuk ojol tuh sebelumnya kan tinggi banget ya teman Pro 2 potongannya. Sekarang komisi untuk ojol itu dari 20% jadi 8% aja potongannya mulai 1 Juli 2026. Nah, ini semoga sih jadi salah satu pembuka rezeki juga nih buat driver, dan juga gue harap sebenarnya para aplikator juga mengerti bahwa kondisi ekonomi lagi sulit-sulitnya. Semoga sih mitra-mitra Gojek juga tetap menjaga nama baiknya gitu, karena biar gimana pun ini tetap usaha yang dilakukan untuk berusaha mensejahterakan lah gitu teman berdua. Ya sebenarnya gue masih nggak ngerti gimana status kontrak mitra untuk gimana nantinya dia untuk THR dan segala macam gitu. Apakah nanti akan ada serikat dan segala macam? Cuma menurut gue ini salah satu awal yang baik untuk para mitra Gojek ini bisa lebih sejahtera secara pendapatan gitu. Jadi gimana menurut tuh teman Pro 2? Untuk lo yang suka pakai dua aplikasi ini, apakah lo merasa terbantu atau kayak no guilty pleasure at all?

100% Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist barengan sama gue Elanda Krisnandaru. Teman Pro 2, lu tau gak sih kalau misalkan ada salah satu lagu teman Pro 2 yang menurut gue underrated banget dari Shilon 7. Sebenarnya lagu gak terlalu banyak dibawain saat live ya teman Pro 2 ataupun saat konser. Cuma menurut gue ini legend dan juga underrated karena ini ada di album pertama sebenarnya, di album kaset yang cover ijo. Menurut gue itu keren banget, tapi kenapa gue gak tahu ya. Mungkin terlalu banyak lagu hits yang dibuat sama Shilon 7 dan akhirnya lagu ini tidak masuk ke playlist mereka kalau mereka manggung. Lo penasaran lagunya apa teman Pro 2? Lagunya judulnya adalah Bray dari Shilon 7.

lagu ini sebenarnya pas banget kayak gue gak tahu ya, ini magicnya Eros di setiap lagu. Menurut gue Eros Chandra tuh wah, gue gak tahu, keren banget. Jadi sebenarnya Teman Perdua, lu kalau dengerin dari beat lagu ini lagu tuh kayak upbeat dan semangat banget ya Teman Perdua. Cuma sebenarnya kalau lu telaah liriknya, lu dengerin lebih rinci lagi, sebenarnya dia tuh bilang kayak lu tuh ini tuh sebenarnya tentang penyesalan tentang hubungan yang sebelumnya, kayak lu tuh bisa nyesel, lu bakal nyesel deh pas kita semua udah pergi, udah bubar, dan setelah lu dengerin lagu ini dan setelah lu baca lirik ini, kayak kok bisa lu mengutarakan penyesalan orang lain lewat lagu lu dan lu yakin bahwa dia bakal nyesel saat baca lirik ini. Gokil, gokil. Menurut gue one maestro dari Eros Chandra. Ah gila, keren banget. Tapi kayaknya Teman Perdua buat menemani siang hari ini, buat kamu yang masih mau request Teman Perdua, masih gue buka di 0811 800 105, atau ke Instagram di @perduafmjkt. Kita akan lanjut dulu ke playlist dan juga requestan di siang hari ini Teman Perdua, menjelang jam-jam 12 ya nanti. Dan juga buat lo yang cowok, jangan lupa Jumatan nanti Teman Perdua, oke? Okay?

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist pastinya barengan sama gue Rana Krisandaru. Teman Pro 2, gue masih muterin lagu-lagu yang masuk ke Hotline Pro 2 FM Jakarta hari ini. Dimana lagi kalau bukan di 08.11.800.105. Anyway teman Pro 2, gue pengen menyapa dulu yang tadi udah request ya. Ada banyak banget yang udah gue puterin, dan juga karena mereka, kenapa? Karena mereka udah laporan ke gue pagi hari ini, mereka dengerin lewat mana. Gue menyapa dulu dari Riza Saputra di Jakarta nih katanya. Halo Bang Riza, katanya. Halo Kak Alan, halo Riza. Katanya dengerin lagu dari kantor sambil kerja nih. Waduh, seneng banget nih gue kalau misalkan lagi dengerin di kantor ya. Buat teman-teman kantornya Riza, baik-baik nih sama Riza ya. Karena dia request kayaknya buat sekantor nih. Mau request lagunya Hindia yang Cincin katanya. Titip salam buat Iin di Nganjuk Buah Jauh, coy, jauh. Katanya kata teman saya. Oke, baik. Teman saya apa lu nih? Terus ada juga yang request juga nih dari siapa nih? Dari Nur Nasrudin. Oh, halo Nasrudin. Katanya dia lagi di motor pakai radio di HP. Oke, dengerin radio di motor di HP. Oke, lu hati-hati cuy. Makasih BTW udah dengerin ya. Terus katanya dia mau request lagunya Killing Me Inside yang Biarlah tadi udah gue puterin. Thank you banget Nasrudin ya. Terus juga ada dari siapa lagi nih? Ada dari ada dari ini nih, siapa nih? M Nur di Bogor. Oh ide. Dengerin radio sambil nyetir katanya. OTW keliling Bogor, sedap. Dari keliling Bogor Tangerang. Wih deh, jauh banget. Uriku seputarin lagunya Pusakata yang Kehabisan Kata. Kebetulan Pusakata belum masuk Bang M Nur, mungkin kalau mau ganti masih gue tungguin ya. Dan teman Pro 2, menjelang jam-jam mungkin lo disiap-siap jam istirahat, makan siang ataupun jumatan, teman Pro 2, pasti jangan lupa untuk bersiap juga untuk makan siang dan jumatan ya. Sambil gue akan temenin lagu-lagu yang nemenin lo di siang hari ini, dan juga pasti gue harus bersiap untuk jumatan juga nanti. Oke, teman Pro 2, so don't go anywhere, you're still on 105 FM Pro 2 Jakarta.

Kedua, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan gue harus pamit dulu untuk Jumatan, teman Pro 2. Karena abis ini, karena aku tak akan kemana-mana tadi ya. Gue akan Jumatan dulu, teman Pro 2. Jadi buat lo yang laki-laki juga, yang beragama muslim mungkin, teman Pro 2, jangan lupa untuk berangkat Jumatan. Karena lo gak ganteng kalau gak Jumatan pokoknya hari ini. Oke, teman Pro 2, bye-bye.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama gue Landa Krisandaru di santai siang teman Pro 2 sambil nungguin lo makan siang atau jam istirahat teman Pro 2. Jangan lupa, gue kayaknya pengen merekomendasikan beberapa makanan yang enak buat lo makan teman Pro 2. Mungkin salah satunya adalah iga bakar. Nah, itu ada di sekitaran belakang-belakang GI teman Pro 2. Lo bisa cari aja di situ. Karena berhubung sebenarnya banyak gerobakan makanan yang cukup affordable dibandingkan lo harus masuk ke GI. Nya, lu cari aja di situ ada iga bakar lumayan terkenal juga di situ, atau mungkin lu mau ke Abdul Muiz belakang teman Pro 2, itu juga banyak makanan-makanan, cuma memang mostly kayak warteg, terus juga kayak mie ayam. Mie ayam ada satu yang enak teman Pro 2, yaitu mie ayam Bude. Lu coba cari aja di sekitaran Abdul Muiz belok kanan tuh, kalau patokannya kampung kecil lu bisa tuh cari di situ. Lu melipir ke arah Museum Taman Prasasti. Nah, di situ tuh banyak tuh makanan. Kalau lo kira-kira apa makan siang versi lo teman Pro 2, kasih tau gue di 08 11 801 05.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lo mungkin menyadari satu hal, teman Pro 2. Kalau misalkan, mungkin buat lo yang beragama muslim ya, khususnya. Karena gue suka ngeliatin orang-orang gitu, kalau misalkan lagi sholat ya, sebelah kanan-kiri gue tuh. Kayak kalau Jumatan nih kayak gini nih, udah pasti udah ngantuk-ngantuk cuy. And it's totally normal sebenarnya. Yang susah tuh memang sebenarnya ujiannya kalau Jumatan, dengerin khotibnya untuk ngomong secara full. Itu agak susah tuh, makanya kadang banyak yang tidur. Cuma kalau gue di sini sebenarnya dulu RRI itu punya masjid untuk Jumatan ya. Sekarang karena WFH dan orang-orang RRI semuanya WFH, jadi gue harus jalan ke belakang ya, ke kantor gubernur, ke kantor wali kota Jakarta Pusat. Nah, gue harus jalan agak lumayan tuh untuk ke masjid yang lebih besar lagi. Tapi gue jadi seneng gitu karena mostly kan biasanya kalau Jumatan di RRI kayak ya udah orang-orang RRI juga gue nemunya. Cuma kalau misalkan ke sana, gue jadi nemu banyak bocil, banyak bapak-bapak, banyak lansia gitu. Gue seneng aja. Dan memang masjidnya bagus banget, teman Pro 2. Yang lebih keren lagi karena sebelahnya persis itu adalah Museum Taman Prasasti gitu. Jadi lo ke masjid tapi lo inget nisan-nisan kanan kiri lo, jadi lo inget mati juga. Emang agak unik ritual Jumatannya ya. Kalau versi lo gimana, teman Pro 2? Apakah lo menemukan keunikan di Jumatan versi lo? Coba ceritain ke gue di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Buat Gen Z teman Pro 2, mungkin yang seumuran gue lah ya, lo menurut gue harus berasa tua. Kenapa teman Pro 2? Dikarenakan lo tau gak sih, kalau dulu kan kita sering main salah satu game dari Rovio kalau gak salah ya, itu bernama Angry Bird. Dulu zaman-zaman iPad ngetrend tuh mainannya dua yang paling terkenal, antara Angry Bird atau Talking Band. Nah dua itu paling hype tuh. Dan setelah itu kan Angry Bird punya film sendiri ya. Tapi sekarang teman Pro 2, kenapa gue bilang lo harus berasa tua? Karena karakter utamanya itu Red, yang burung warna merah, itu ternyata dia udah punya anak coy. Ini menurut gue jadi warning juga ya, kayaknya Gen Z bukan cuma teman-teman yang nikah, tapi ternyata hero-nya atau misalkan mainannya zaman dulu itu udah punya anak coy. Jadi lo harus mulai waspada, karena dari pop culture kita bahkan udah mendoktrin bahwa lo harus udah nikah dan juga punya anak. Jadi ini keren banget sebenarnya teman Pro 2. Jadi udah ada first look-nya dari Angry Birds 3 teman Pro 2 yang resmi dirilis, dan netizen tuh langsung dibuat gemes sama tampilan anaknya Red yang gemes banget. Dan sebenarnya anak Red nggak warna merah ya, ini warna biru, aneh banget ya, anak siapa? Jadi kayaknya ini bakal menambah keseruan juga dari Angry Bird Universe teman Pro 2. Semoga lo juga suka, karena sebenarnya gue suka banget Angry Bird as a pop culture gitu, karena mengingatkan kita ke tahun 2010 awal gitu. Karena lo siapa karakter favorit tuh? Kalau gue yang bom tuh, yang bisa meledak, boom gitu.

Teman berdua, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh programa RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan sama gue Landi Krisandaru di hari ini. Jadi buat lo yang kayaknya baru kelar Jumatan nih atau mau makan siang, teman Pro 2, gue akan menemani seluruh aktivitas lo, teman Pro 2. Ceritain ke gue kira-kira siang hari ini lo mau makan siang apa, boleh kasih tahu gue di hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Sambil gue menemani seluruh aktivitas lo, kita akan move on dulu ke playlist break kita di siang hari ini.

0: udah dengar berita yang lagi viral belum?
1: Apaan tuh?
0: Itu loh, soal narkoba yang dicampur di kopi.
1: Hah?
0: Iya, dan lu tahu nggak? Penggunaannya tuh mahasiswa kayak kita ini.
1: Serius? Tujuannya apa sih emangnya? Lagian kan narkoba nggak ngasih kita keuntungan apapun.
0: Iya, nggak tahu ya. Tapi katanya sih biar kuat begadang dan fokus pas ngerjain tugas kuliah.
1: Wah, salah tuh. Narkoba itu justru bikin ketergantungan. Terus dampaknya bisa ngerusak jantung dan otak. Bikin kita paranoia, bahkan halusinasi. Makanya hati-hati.
0: Waduh, ngeri juga ya. Gue gak expect separah itu. Ih, jauh-jauh deh dari narkoba.
1: Emang, makanya daripada pakai narkoba, mending lo atur waktu belajar lo. Terus istirahat yang cukup dan kerjain tugasnya awal-awal. Biar gak begadang deh pas ngerjain tugas.

Stratsim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih barengan sama gue, Landa Krisnandaru. Teman Pro 2 di santai siang nih, masih menemani makan siang kamu. Masih makan siang gak sih? Atau udah pada masuk kantor jam segini ya? Teman Pro 2, tapi kalau misalkan lo adalah orang yang mobilitasnya lumayan ini ya, lumayan masuk tol ya, maksudnya kayak lo pakai mobil keluar atau pakai Grab atau pakai taksi online gitu, lo harus tahu teman Pro 2, ada salah satu hal yang menurut gue fundamental untuk lo tahu. Jadi untuk ganjil genap teman Pro 2, khususnya untuk wilayah DKI Jakarta ya, itu dikonfirmasi nih ternyata tidak berlaku di gerbang tol dalam kota Jakarta teman Pro 2. Dan ini sempat ramai beredar informasi di media sosial kalau banyak ada sekitar 28 gerbang tol Jakarta yang menerapkan sistem ganjil genap. Nah ternyata kabar tersebut juga banyak membuat pengendara itu bingung karena kayak gimana ya, jadi kejar-kejaran sama waktu ya gitu ya. Nah menanggapi hal itu tuh Jasa Marga memastikan informasi tersebut tuh gak benar ya, jadi tuh hoax teman Pro 2. Dan perusahaan menegaskan bahwa sampai saat ini tuh gak ada penerapan ganjil genap di jalan tol maupun gerbang tol dalam kota Jakarta. Lah berarti selama ini. Jadi Jasa Marga menjelaskan bahwa kebijakan ganjil genap itu berlaku di ruas jalan arteri yang telah ditetapkan teman Pro 2. Nah pemerintah DKI Jakarta juga bilang kayak gitu. Jadi gak perlu khawatir kalau misalkan ada pembatasan ganjil genap berdasarkan plat nomor. Dan masyarakat juga diimbau untuk lebih teliti lagi dalam menerima informasi yang beredar di media sosial. Dan pastikan informasi tersebut valid dan juga tidak hoax ya. Semoga ini, gue jujur karena banyak banget gue tahu teman Pro 2 yang berkendara tapi kejar-kejaran sama waktu jadinya. Tapi ternyata itu semua hoax semua Pro 2, gak usah dipikirin. Dan kalau misalkan ada yang nilang dengan alasan itu, kasih tahu aja bahwa tidak ada ganjil genap di ruas tol dalam kota.

Teman Pro 2, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun, dimanapun, tanpa perlu nyari radio,

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama gue Landi Krisandari di Santai Siang. Teman Pro 2 menuju jam 3 sore. Teman Pro 2, lo tau gak sih kalau ternyata ada film kesukaan millennials dan Gen Z dulu di zamannya? Dulu tuh gue inget ada beberapa film yang apa ya, notabene adalah box office ya, dan juga kayak waktu itu tuh legend banget. Yang pertama adalah Scooby-Doo The Movie, teman Pro 2. Kenapa? Karena itu adalah kali pertama kita melihat Scooby-Doo di luar kartun. Yang kalau gak salah musuhnya tuh Rowan Atkinson kalau gak salah waktu itu. Terus juga ada Garfield. Itu legend banget menurut gue, teman Pro 2. Itu tuh zaman-zaman dimana CGI itu meskipun belum semulus sekarang, cuma kayak kita seneng aja gitu ngelihat ada kucing gendut dipadupadankan sama kehidupan nyata gitu. Nah, yang berikutnya ada Shrek, teman Pro 2. Kenapa? Shrek itu salah satu yang menurut gue di zaman itu komedinya tuh Amerika banget. Kalau lo tahu ya, teman Pro 2, Shrek tuh nggak biasa banget komedinya. Dan selain dari komedinya, yang paling teringat-ingat menurut gue adalah soundtracknya. Soundtracknya yang kayak gimana, teman Pro 2? Judulnya adalah Accidentally in Love.

Kayak di zaman itu tuh kalau lo denger lagu ini tuh kayak intronya Shrek aja gitu. Meskipun gue dulu gak menyangka bahwa komedinya Shrek ya, karena kita tahu ini kan cerita tentang kayak fairy tale gitu gak sih. Tapi ternyata setelah lo nonton Shrek sampai berapa ya terakhir ya, 3 atau 4 gitu. Aduh, komedinya gila sih menurut gue. Menurut gue, dan ternyata kabar baiknya Teman Pro 2 ada lanjutannya nih dari film Shrek Teman Pro 2. Jadi akan ada spin-off dari Shrek, yaitu film Donkey Teman Pro 2 yang bakal diproduksi. Waduh, siapa lagi kalau bukan yang ngisi the one and only legend Eddie Murphy. Kalau misalkan lo nonton film komedi Amerika udah lama Teman Pro 2, lo pasti gak asing dengan nama Eddie Murphy, karena dia tuh bisa gue bilang sejajar sama nama Jim Carrey lah ya. Dan ini keren banget Teman Pro 2. Ditungguin aja nih, karena ini juga udah bakal diproduksi sama DreamWorks. Thank you banget DreamWorks. Dan semoga sih Donkey tetap jadi Donkey yang kita kenal. Dan gue berharap tidak ada perubahan, karena menurut gue animasi Shrek yang gak mulus itu jadi salah satu kita kenal si raksasa hijau dan juga sekeledai ini. Gimana menurut lo Teman Pro 2? Apakah lo yang seumuran sama gue pernah nonton Shrek? Atau enggak, lo pernah pengen jadi salah satu karakter di film Shrek? Coba kasih tahu gue di 0811 801 05.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu Ziva Magnolia dengan Cukup Teman Produa, baru aja kamu dengerin di 105.2 Jakarta. Meskipun lagunya cukup teman produa, ternyata jam kita juga harus cukup sampai di sini teman produa. Jadi thank you so much buat kamu yang udah stay tune dari jam 10 pagi tadi sampai dengan hampir jam 3 ini teman produa. Habis ini bakal dilanjutin di sore ceria barengan sama Fajar, Desi sama Edit. Jadi mereka akan siaran bertiga ya kalau enggak salah. trio. Trio Lestari akan menyambut kamu di sore ceria ini teman produa. Jadi jangan kemana-mana pastinya, dan semoga sisa hari kamu nih yang mungkin ngantor masih ada sedikit lagi, jadi dijalani dengan have fun. Dan juga semoga hari ini kamu selamat dan juga punya banyak rezeki, oke? Okay? Akhir kata gue ucapkan, Elanda Krisna dari Sunning of the Air, and have a great day teman produa. I love you all, bye-bye.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
2: Musisi Olivier Rodrigo baru aja mewujudkan salah satu mimpi terbesarnya, yaitu membuat festival musik. Di mana Olivier Rodrigo secara resmi mengumumkan festival musik perdananya yang diberi nama Daisy Chain Fields. Di mana festival ini line-up-nya akan diisi oleh seluruh musisi perempuan dan 100% keuntungan acara bakal disumbangkan ke badan amal. Festival amal ini akan diisi oleh Mitski, Chapel Brown, Cat's Eye, Mitski, dan sampai Doechi. Dan kabarnya festival ini berhasil menjadi salah satu festival sekaligus event terbesar untuk perempuan di industri musik.
1: Info Pro 2.
2: Informasi yang kedua datang dari Kortis yang dikonfirmasi menjadi salah satu line-up di acara tahunan bergengsi di Singapura, yaitu F1 Grand Prix tahun ini yang akan digelar pada tanggal 9 sampai 11 Oktober 2026. Kortis bakal manggung di negara tetangga pada tanggal 10 Oktober mendatang.
1: Info Pro 2.
2: Informasi terakhir datang dari Lisa yang kini memegang rekor sebagai idola K-pop dengan bayaran tertinggi di Instagram. Menurut perkiraan data dari Instagram Analytics Auditor, Lisa memperoleh sekitar $1.6 juta atau sekitar 28,5 miliar rupiah per postingan Instagram. Dan sekitar $750.000 atau 13,5 miliar per Instagram story.
1: Info Pro 2.
2: Well, itu dia Info Pro 2. Sore hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
1: Info Pro 2.

0: Si Aldiana di sore ceria.
1: Halo, halo, halo. 105 FM Pro 2 Jakarta. Selamat sore, sore ceria. Kali ini ditemani sama Edit Taman. Temen lo di jam 3 ini teman Pro 2 sampai nanti di jam 7 malam tentunya. Spesial hari Jumat di tanggal 26 Juni 2026, di mana ini adalah hari jantik. Jadi kita enggak mau jadian apa aja gimana nih? 260626. Waduh, kurang cakep apa itu ya. Apalagi kemarin baru gajian. Wuh. Gue yakin hari ini menjadi hari yang paling bahagia buat lu semua ya. Semoga ya. Anyway, di hari ini tentunya seperti biasa gue bakal seru-seruan ngajakin lo di sore hari ini. Mungkin nemenin aktivitas sore lo. Mungkin buat lo yang sekarang lagi prepare buat siap-siap menuju pulang ke rumah. Habis kerja gitu kan. Gue bakal temenin sampai jam 7 malam tentunya. Jadi pastiin buat lo dengerin terus 105 FM Pro 2 Jakarta. Karena sore ceria ditemenin Edit sampai jam 7 malam.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

I Will Survive Tom Bro 2 by Demi Lovato udah gameplay di sore hari ini. Ini mungkin lagu yang cocok buat lo semua, yang dimana semoga di sisa beberapa jam ini lo bekerja bisa survive ya. Dari rasa ngantuk, rasa gak sabar pengen pulang ya kan. Atau mungkin rasa apa lagi, sabar karena tiba-tiba biasanya ada kerjaan. Waduh. Tapi biar lo semangat di sore hari ini teman Bro 2, lo boleh seru-seruan bareng sama gue di sore ceria tentunya. Barengan sama Edith di hari ini, di hari Jumat. Lo bisa seru-seruan ceritain kegiatan lo hari ini. Atau mungkin lo boleh curhat-curhat juga boleh banget. Gue terbuka banget teman Bro 2. Jadi buat lo semua yang pingin seru-seruan di sore hari ini, boleh langsung merapat aja bareng sama gue di WhatsAppnya Bro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Atau bisa merapat ke Instagramnya Bro 2 FM JKT di @Bro 2 FM JKT. We'll be right back.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Selesai FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di teman sama Edit di sore hari ini tentunya. Dan lo pernah gak sih teman Pro 2, lo suka sama seseorang ngefans gitu ya, kayak udah berlangsung lama banget gitu ya. Bahkan ini ada seorang nenek-nenek yang dia ngefans sama Messi dari zaman Messi dimandiin di bak. Karena emang fansnya Messi ini adalah seorang nenek yang berusia 100 tahun. Gokil. Yang kemarin juga sempat jadi saksi di mana Messi kembali mencetak sejarah dengan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Dan ternyata momen ini langsung ditonton oleh Pauline Kana. Ini adalah seorang nenek berusia 100 tahun yang dikenal sebagai gangster granny dan memiliki lebih dari 25 juta pengikut di TikTok. Wow. Nah, jadi bukan sekedar fans biasa. Pauline ini mengaku kalau dia pernah menyaksikan Pele ketika muda bermain dan udah ngikutin perjalanan Messi selama bertahun-tahun. Iya sih. Bahkan umur Messi aja mungkin masih seperberapa ya, berarti sepertiga umur dari nenek ini gitu kan. Dan ia juga menjadi langganan pertandingan Inter Miami, di mana ini menjadi klubnya Messi dan sempat ngelamar Messi secara seremonial di Piala Dunia antar klub tahun lalu. Jadi rekor sang GOAT ini selain ditonton sama Pauline Kana, seorang fans berusia 100 tahun, ini juga ditonton oleh Thomas Muller dan juga Jurgen Klopp yang tadi ikut merayakan momen di tribun stadion kemarin ya, ketika Argentina bermain dan Messi memecahkan rekor sebagai gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia. Jadi gimana teman Pro 2, kira-kira kalau lu ngefans sama seseorang, kira-kira bakal sampai usia berapa nih lu ngefans ya?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dawas di Korea. Salalek Lima Nino dan juga Neida dengan Sakura Abadi teman berdua udah gue play. Menjelang jam 4 sore dan nanti di jam 4 gue bakal kedatangan beberapa orang yang nemenin edit siaran di sore hari ini karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Social Perspective Photography. Menarik nih ya. Jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol, kalau dari namanya sih pasti ini tentang video kan. Bukan dong. Ya, yes, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi buat lo semua yang pengen seru-seruan juga, pastiin buat stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta, karena gue bakal ngobrol bareng sama mereka di jam 4 sore sampai nanti di jam sekitar jam 5 ya tentunya. Jadi buat lo semua, keep stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta di sore ceria bareng sama gue, Edit Tama. Everybody.

0: ya. Waktunya kamu ditemani Fajar Permana Putra dan Desi Aldiana di Sore Ceria.
1: Selamat FM Produ Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemani sama Edi tentunya di sore hari ini di Sore Ceria. Dan sesuai janji Edi tadi di jam 4 ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama 3 orang yang mereka ini kayaknya punya sebuah acara, sebuah event yang menarik banget buat kita ulik ya. Mereka dari Social Perspective Photography, teman Produ. Nanti kita bakal tanya-tanya. Dan buat lo semua yang pingin seru-seruan juga di sore hari ini, pingin kepo-kepoin juga, boleh banget langsung aja merapat di WhatsApp Produ FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol, jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di 105 FM Produ Jakarta, karena Sore Ceria bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: dengerin Sore Ceria bareng Fajar dan Desi. Selamat FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih bareng sama Edi. Dan sekarang gue udah gak sendirian nih, karena udah ditemani sama abang-abangku. Halo, selamat sore.
1: Halo,
0: sore. Halo, waduh, nih rame-rame bertiga nih. Rombongan.
2: Pasukan.
1: Kayak mau perang aja.
0: Aduh, ini gue kalah dong sendirian berarti nih, gue dikeroyok deh. Aduh, gimana abang-abang? Kabarnya sore hari ini?
3: Alhamdulillah,
2: alhamdulillah. Sore hari yang cerah, yang biasanya hujan nih.
0: Bener, jam segini tuh. Bener.
2: Mungkin jalan sekarang sama kondisi cuaca lagi ngedukung kita ya buat kesini.
0: Hai, seru. Bener. Walaupun mungkin cuacanya agak-agak, kalau lihat agak-agak mendung ya, gitu kan. Tapi gue ngerasa hari ini kayak panas banget, ya nggak sih?
2: Pengap.
0: Gersang sih. Iya, iya. Kayak gerah banget gitu kan. Iya kan, maksudnya kayak nggak ada anginnya. Bener. Jadi kayak jalan dikit, kalau gue kan gampang keringetan orangnya ya. Yeah. Jalan dikit langsung gobios, gitu, langsung basah.
2: 11-12 gitu. Kita.
0: Iya makanya.
2: Gue mau tidur. AC kipas dua-duanya.
0: Gak bisa enggak ya, gak bisa enggak ya. Aduh. Alright, sore hari ini gue udah kedatangan teman-teman dari Social Perspective Photography, bener ya?
1: Betul.
0: Alright, kita kenalan dulu kali ya dari abang yang baju hijau, silakan. Okay. Dari sudut hijau.
2: Wah, hijau ini udah lampu hijau.
0: Tak? Aduh, lampu hijau.
1: Silakan langsung.
2: Baik, perkenalkan nama saya Zain.
0: Boleh dekatan lagi, Mang?
2: Oke.
0: Okay. Yes.
2: Iya, perkenalkan nama gue Zain. Ya, gue rumis ini di Depok.
0: Di Depok gitu. Oke. Okay.
2: Kebetulan gue diamanahkan untuk kegiatan. Jadi ini adalah kegiatan pameran dari dua kampus.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi kita berkolaborasi antara satu kampus dengan kampus yang lainnya.
0: Oke. Okay.
2: Dan kita bikin nama, namanya itu Social Perspective Photography. Dan alhamdulillah gue diamanahkan sebagai ketua pamerannya.
0: Hei, sedap. Berarti kalau ditanya bisa jawab semua ya. Langsung dibikin pressure ya.
1: Gak dijawab kena hukuman aja, Pak.
0: Aduh.
2: Siapa yang menghukum gua?
0: Waduh, lanjut dulu, abang. Okay. Silakan.
3: Kenalin nama gua Moshe Kemana. Gua selaku wakil ketua pameran.
0: Oke. Okay.
3: Jadi gua buntutnya dia.
2: Bisa
0: buntut
2: ya?
0: Bisa jadi buntut ya. Kalau ketuanya gak ada, berarti yang dicari wakilnya.
3: Betul.
0: Oke, lanjut abang.
1: Kalau gue Bima Sakti Nugraha, gue di sini sebagai budaknya Pak Ketua.
0: Waduh.
1: PIC logistik yang disuruh-suruh beli barang-barang.
0: Oh, oke. Okay.
1: Salam kenal semua.
0: Alright. Berarti ada Bang Zain, Bang Haikal, sama Bang Bima.
1: Iya.
0: Alright. Tapi sebenarnya kalau latar belakangnya berarti kalian mahasiswa atau?
2: Betul, jadi kita ini semua mahasiswa, cuman kita semua kelas karyawan.
0: Oh, oke. Okay. IC kelas karyawan yang... berarti ini sebenarnya di event ini univ mana aja? Tadi kan ada beberapa kan?
2: Oke, okay, jadi ada dua kampus. Yang pertama itu Universitas Dian Nusantara.
0: Oke.
2: Okay. Nah, untuk kampusnya letaknya ada di Grogol tuh pusatnya, di Tanjung Duren.
0: Yes.
2: Kalau kita cabang dari Cibubur.
0: Oh, oke.
2: Okay. Satu lagi itu ada namanya Swins.
0: Swims.
2: Swins.
0: Oh, Swins.
2: Iya, itu di Pondok Gede Jatiwaringin.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi okay, setelah Unkris itu masih ke depan lagi ke sana. Nanti patokannya sebelum belok kiri Kalimalang.
0: Oh, oke. Gitu. Oke, okay. berarti semuanya ini adalah kelas karyawan. Yeah. Mahasiswa kelas karyawan. Jurusan apa berarti? Ambil jurusan apa?
2: Kita kelas komunikasi.
0: Komunikasi, asik.
2: Benar. Kita kelas komunikasi bukan kelas shaping ya.
1: Beda, Pak.
0: Beda sih. Sama-sama komunikasi, cuman kayaknya beda ya. Oh, oke. Okay. Berarti ya masih apa ya, selinier sama eventnya gitu kan?
2: Betul.
0: Social Perspective Photography gitu. Nah, berarti emang pengen ambil komunikasi atau kenapa nih? Akhirnya kalian pilih komunikasi? Mungkin dari Bang Haikal.
3: Oh, oke. Okay. Kalau dari saya, karena semenjak SMK udah coba buat konten-konten ya, terutama kayak konten gaming. Dan semakin kesini kayak semakin teralihkan semenjak saya fokus ke dunia. Kan saya kan part time sebagai ojol. Nah,
0: betul.
3: Coba saya buat konten ojol, kayaknya menarik nih. Nah, ternyata dari situ yang bikin saya tertarik buat masuk Ilkom. Dan di Ilkom sendiri kan ada 3 jurusan yang peminatannya. Yang pertama ada public relation, broadcasting, dan juga satu lagi di bagian marketing communication. Nah, saya tertariknya di broadcasting, mungkin yang arahnya nanti bakal ke sana.
0: Kalau dari Bang Bima,
1: Karena saya sering menghadapi customer-customer, termasuk kan saya di bagian logistik di salah satu perusahaan jasa pengiriman. Jadi dengan masuk sebagai jurusan ilmu komunikasi, kita dapat belajar tentang untuk berkomunikasi kepada customer.
0: Oh iya sih,
1: cara
0: sih,
1: menanganinya bener. Juga begitu, Pak.
0: Benar. Yeah. Nanganin customer sih jujur capek ya.
1: Capek, Bang. Apalagi kalau sedang event, ditanya kemana paket saya.
0: Ah, itu dia.
3: Nyangkut di DC Cakung.
0: Aduh, benar. Dari Bang Sein.
2: Oke,
0: kenapa komunikasi, Bang?
2: Gue kenapa ngambil komunikasi yang pertama ya, ini long story nih.
0: Oke, wah gak apa-apa, aman aja.
2: Kalau misalkan ngomongin dari kenapa saya ngambil komunikasi, sebelumnya saya itu orang yang termasuk introvert.
0: Oke.
2: Saya termasuk orang yang introvert.

0: diri kamu, itu nanti akan membawa kamu kemana kamu akan menuju tempat tujuan terakhir kamu.
1: Yeah.
0: Nah, saya ngelihat dari akhirnya ngikutin alur dimulai dari ngajar, terus saya jadi EO, saya biasanya untuk kegiatan wedding dan kegiatan-kegiatan resmi lainnya, saya diminta untuk mengisi baca Al-Quran atau sharing, motivasi, atau bahkan nyanyi juga. Jadi kayaknya saya butuh basicnya dulu, dimulai dari basicnya dulu. Makanya ngambil komunikasi penting banget supaya saya tahu bisa ngomong menggunakan data gitu.
1: Oh, menarik ya. Benar-benar panjang sih ceritanya sih. Oke. Tapi akhirnya kalian dipercaya dengan jabatan masing-masing untuk memegang event ini. Itu sebenarnya event ini tuh emang sebenarnya event tahunan rutin gak? Atau emang tahun ini baru dibikin nih?
0: Oke, baik. Ini tuh sebenarnya event rutinan.
1: Oke.
0: Jadi setiap tahun itu pasti ada dan semua mahasiswa ilmu komunikasi itu pasti kebagian. Karena ini tuh merupakan syarat untuk menempuh tugas akhir dari mata kuliah fotografi.
1: Sorry. Kebagian tuh kebagian apa maksudnya?
0: Kebagian ngurusin pameran ini.
1: Oh iya.
0: Jadi setiap tahun tuh makanya ada setiap angkatan ada, setiap tahun ada.
1: Oke, berarti sebenarnya event ini di handle per angkatan tiap tahunnya.
0: Betul.
1: Oh, I see.
2: Cuman baru tahun ini kita collab dengan kampus di luar dari kita. Jadi ini event pertama kita collab ya.
0: Betul, tidak hanya satu tidak hanya satu doang tapi dua langsung kita kolaborasi sama kampus lain.
1: Kampus
0: kita naikin akreditasi.
1: Betul sekali. Itu kenapa maksudnya akhirnya memilih buat collab sama kampus lain tuh ada alasan tertentu gak sih? Atau mungkin kayak ya sama-sama butuh untuk memenuhi kebutuhan tugas akhir tadi kan?
0: Betul, ya. Jadi kebetulan karena kami yang di Cibubur ini jauh, ini kita juga sekalian menyampaikan bahwasannya teman-teman yang di Tanjung Duren itu hari ini ada pameran juga.
1: Oh iya.
0: Ada pameran juga, pameran fotografi dan sudah running jalan dimulai dari pagi hari ini. Jadi karena kita jauh sama teman-teman yang di Tanjung Duren, akhirnya kita memisahkan diri untuk bikin di Cibubur. Karena kita pun mahasiswanya nggak banyak yang di Cibubur, ada tawaran untuk kolaborasi sama teman-teman dari kampus Swins. Ya udah kita ambil sekaligus.
1: Kita bareng-bareng gitu.
3: Karena ini juga sih Bang, karena kebetulan dosen kita sama gitu, ngajar juga di Swin dan dia juga ngajar juga di Undira Cibubur.
1: Oke. Berarti yang menghubungkan lah ya.
3: Oke,
1: berarti karena kalau digabung kayaknya agak kejauhan ya gitu ya. Jadi kayak bikin cabangnya lah istilahnya. Bikin cabangnya. Benar. Oke. Jadi itu dia social perspective fotografi. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya, ngebahas soal event ini. Jadi pastiin buat lo semua tetap di Sore Ceria barengan sama Bang Zain, Bang Haikal dan juga Bang Bima di Sore Ceria.

0: Terus sama FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Edit, teman-teman di Sore Ceria. Dan kita masih barengan sama Social Perspective Photography. Alright, sekarang kita ngomongin soal eventnya, soal acaranya gitu. Pertama, pertanyaan yang mungkin juga akan ditanyakan, Social Perspective Photography itu sebenarnya apa?
1: Oke, okay. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi ya, kita itu kan mata kuliahnya fotografi.
0: Yes.
1: Terus di prodi ilmu komunikasi. Mm. Jadi kita tuh ngambil foto, dan foto itu adalah dari presentasi komunikasinya kita.
0: Okay.
1: Terhadap bidang sosial.
0: Oke.
1: Oke. Jadi arahnya tuh ke situ. Jadi bagaimana kita melihat kacamata dunia lewat perspektif sosial di lensa kita masing-masing.
0: Oh, ya. Oke.
1: Okay. Paham ya?
0: Paham. Menangkap. Berarti kayak mungkin melihat sebuah isu sosial. Betul. Kemudian kita capture melalui kamera yang di situ mungkin. Ya bisa jadi orang-orang juga interpretasinya beda-beda gitu kan?
2: Betul.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi kan setiap individu pasti mengartikan sebuah makna itu beda-beda.
0: Betul.
1: Bagaimana cara pandang mereka melihat? Kayak kita ngelihat nih di depan nih, iya. Ada kamera, lihat dari kanan, depan, kiri itu kan bentuknya beda.
0: Betul. Gitu. Iya.
1: Okay. Itu pun dengan teman-teman.
0: Berarti tergantung perspektifnya.
1: Betul.
0: Oke, okay. Alright. Tapi kalau di tahun ini, karena kan ini bisa dibilang event rutin tahunan ya.
1: Betul.
0: Kalau tahun ini ada tema tertentu nggak?
1: Betul. Jadi kita punya tema The Power of Perspective. Jadi dari tema ini nanti kita bukan hanya kegiatan dari fotografinya aja, tapi kita juga ada seminarnya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi kita ada dua seminar, yang itu seminar fotografi bagaimana kekuatan itu bisa kita baca situasi komunikasi lewat pendekatan coaching. Itu yang pertama. Yang kedua itu dari kacamata ahli fotografinya langsung.
0: Oke. Berarti ya tergantung ya, itu balik lagi ya, maksudnya ada yang dari kacamata seorang fotografi.
1: Betul.
0: Ada yang dari apa tadi pertama,
1: yang kacamata seorang coaching, dia motivator.
0: Motivator gitu ya, untuk melihat sebuah isu yang ada gitu ya. Berarti berarti di event ini selain ada pameran, ada seminar, ada yang lain lagi ya?
1: Oke, jadi untuk acara intinya sih kita baru di situ ya. Dimulai dari awal kita presto kegiatan kita yang intinya di pagi hari sampai jam 12 dimulai.
0: Okay.
1: Dari sambutan, terus nanti ada juga presentasi dari sponsor-sponsor kami, terus baru masuk ke walking gallery melihat dari karya teman-teman. Jadi total itu ada 60 karya mahasiswa nanti yang akan dipajang.
0: Oke.
1: Okay. Jadi setelah walking gallery baru nanti arahnya ke seminar. Nah nanti setelah seminar kita insya Allah akan isi dengan hiburan-hiburan. Mungkin nanti hiburan dari mahasiswa.
0: Oh. Nyanyi atau segala macamnya. Asik, seru ya.
1: Sambil kita menunggu penilaian dari foto karya kita.
0: Oke. Berarti ini tuh semua mahasiswa ikut ya?
1: Semua
0: harus.
1: Mahasiswa itu ikut harus. Untuk yang mata kuliahnya fotografi. Tapi kita juga mengundang dong mahasiswa yang lainnya untuk hadir di kegiatan kita.
0: Berarti sebenarnya ini acara terbuka untuk umum.
1: Betul, acara ini terbuka untuk umum. Dan kebetulan tempat kita itu sangat umum sekali dan jadi tempat rekreasi juga.
0: Di mana tuh?
1: Kita di Rumah Perubahan. By the way, Rumah Perubahan itu cukup terkenal di daerah Kerangan.
0: Yes.
1: Karena yang punya itu juga salah satu tokoh nasional juga, namanya Prof. Renal Kasali.
0: Betul. Oke.
1: Kebetulan kita pakai di hari dan jam yang paling potensial, yaitu hari Sabtu.
0: Cocok banget nih. Tanggal berapa?
1: Tanggal 4 Juli.
0: Oh, 4 Juli. Oke.
1: Okay. Lagi liburan nih anak-anak.
0: Iya, benar. Benar.
1: Makin strategis lagi kita.
2: Bisa
1: kekuatan Markom.
0: Betul. Ilmunya kepake lagi.
2: Bisa nilai tambah nih.
1: Pada saya mohon ya, ini yang dengerin siaran saya tambah ya, izin.
0: Benar. Oke, berarti ada seminar, ada pameran, dan juga ada hiburan tentunya yang bisa dikunjungin oleh khalayak umum lah ya.
2: Betul.
0: Gitu. Ini berarti ada HTM-nya atau enggak nih?
2: Ada, Pak.
0: Ada tuh?
2: Bang. Jadi kita HTM-nya untuk masuk ke sini sebesar 25.000, di mana 25.000 ini kita akan mendapatkan ya, mendapatkan untuk yang mau datang benefitnya ya, benar. Yes. Benefitnya itu voucher senilai 15.000 untuk di Coffee Breezy yang ada di situ, dan juga akan mendapatkan sertifikat, dan yang terpenting akan mendapatkan 2 sesi seminar yang sangat potensial untuk ilmu yang di diambil ya.
1: Jadi, 25.000 itu sebenarnya adalah ketentuan dari marketingnya rumah perubahan.
0: Okay.
1: Karena bagaimana juga kita berkolaborasi, kita harus memberikan something
0: betul
1: yang menjanjikan. Jadi 25.000 sendiri itu sebenarnya balik juga ke orang-orang yang mendaftar, ke audiensnya gitu.
0: Oh iya, benar-benar
1: mendaftar. Jadi betul, sebenarnya bukan untuk kita gitu. Bahkan seminar pun mereka dapatnya itu secara cuma-cuma sebenarnya, karena 10.000 itu bisa dapat 2 seminar di mana gitu.
0: Bener.
3: Dan untuk ini juga ini bang, untuk di pendaftaran ini HTM-nya 25. Cuma kita ada promo juga nih bang, untuk 2 orang. Jika kita beli voucher ataupun kita mendaftarkan 2 orang, kita dapat gratis 1 ini untuk mendaftarkan pengunjung yang lain.
1: Buy 2 get 1 free.
0: Sedap. Itu dia. Mungkin bisa ajak teman-temannya ya, biar lebih murah jatuhnya ya.
2: Ajak teman, pacar, apa aja, selingkuhan boleh datang, ramaikan ya.
1: Jangan Pak, jangan viral nanti.
0: Tempat selingkuh jangan dong. Jangan
2: bercanda ini.
0: Yang benar-benar aja gitu. HTS enggak apa-apa.
2: Waduh. Ini beda nih, jangan nih.
0: Iya enggak apa-apa dong. Selama single kan enggak apa-apa dong. Iya. Tanpa status urusan mereka.
2: Tanda kutip single ya.
0: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Bro 2. Jadi buat lo semua yang mungkin masih kepo-kepo, boleh banget bertanya langsung ke kita di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol balangan sama Social Perspective Photography.

0: Suri Ceria bareng Fajar dan Desi.
1: Yes, masih di Sore Ceria, masih di depan sama Edi, dan kita tentunya masih barengan sama Social Perspective Photography. Alright, berarti kalian juga pasti punya karya dong?
2: Punya.
1: Betul kan?
3: Iya pasti.
4: Kami punya karya.
1: Punya karya kan? Maksudnya yang akan dipamerkan juga?
3: Iya, betul.
1: Alright, boleh ceritain gak sih satu-satu tentang karyanya? Boleh gak sih?
3: Boleh.
1: Kita dari Bang Haikal dulu deh.
2: Okay. Kalau dari saya, kebetulan kita di fotografi kali ini, di pameran kali ini ada 3 zona ya Bang ya. Yang pertama itu ada street. Street itu yang menggambarkan suatu kondisi di jalan.
1: Okay.
2: Yang mana kita bisa ambil sisi perspektif sosialnya. Misal dari keresahan ataupun kita melihat seorang pemulung, bagaimana kita menangkap potret itu. Nah, sama ada sedikit cerita menarik tadi ketika saya kesini, saya melihat sebuah abang-abang ojol ya yang sedang menyender kepalanya ke stang motor. Mungkin kalau diambil sisi perspektifnya, kalau saya bawa kamera, ada dua makna. Yang satu mungkin memiliki makna, mungkin abang itu sedang sumpek gitu karena orderannya sepi, dan yang kedua mungkin bisa jadi ya emang ngantuk gitu. Nah, itu adalah sebuah perspektif juga. Nah, yang kedua itu zona zin yang seperti majalah-majalah. Dan yang ketiga zona street logic dan industrial. Trust logic dan industrial. Nah, itu berkaitan dengan sampah. Nah, kalau karya saya sendiri, saya mengambil potret dari dekat lingkungan rumah yang mana di situ saya mengambil perbandingan yang sisi kiri itu sebuah lingkungan hijau tapi banyak sampah, dan sisi kanan adalah jalan yang sering dilewati lalu lalang oleh banyak orang. Cuma ironisnya kenapa orang yang sering lalu lalang situ ataupun lingkungan masyarakat situ yang di dekat situ abai gitu ataupun tidak peduli terhadap lingkungan itu. Nah, padahal itu bukan tempat buang sampah yang memang tidak ada patoknya. Jadi larang buang sampah, cuma kan bukan tempatnya di situ untuk buang sampah. Nah, itu dari saya.
1: Wow, menarik ya. Berarti mengangkat sebuah apa ya, ironi ya.
2: Iya, betul.
1: Ironi yang terjadi di lingkungan gitu. Kalau Bang Bima dulu deh.
5: Kalau saya kan di bagian trace logic juga, sama dengan Bang Haikal. Jadi kalau saya mengambil tema keresahan di dekat rumah saya juga, di mana di belakang rumah saya itu kan biasanya banyak pohon sekali kan, rindang, tapi akhir-akhir ini banyak ditebangi. Jadi ini yang membuat keresahan untuk saya, hanya saja karena kayu-kayu ini tidak dipergunakan dengan semestinya. Hanya ditumpuk, lalu entah dipakai untuk apa gitu, sampai akhirnya lapuk. Ini kan, dan juga saya dengar kayu-kayu ini beberapa akan dibawa untuk menjadi meja atau segala macam ya. Cuman kan ini kan tetap merusak lingkungan juga, yang tadinya bisa teduh untuk melindungi dari hawa panas atau juga banyak hewan-hewan yang bermain di situ kan juga bagus untuk tempat tinggal mereka, sehingga tidak ada lagi gitu jadi panas, dan juga sisa-sisa dari tebangannya itu kan tidak dibersihkan. Nah, itu akan menjadi sebuah polusi dan menjadi sebuah sampah sih untuk kita juga.
1: Seperti itu Bang. Alright, menarik. Terakhir Bang Zin.
6: Tema saya itu adalah ekspresi, tapi saya ngambil dari zona 2. Zona itu tadi zin ya.
1: Zin.
6: Jadi kita melihat potret dari sebuah majalah, kayak koran ya. Kalau koran itu kan ada foto, biasanya ada beritanya.
1: Betul. Yeah.
6: Di sini saya ngambil ekspresi, dan mostly dari foto saya itu adalah foto di jalan raya.
1: Okay.
6: Karena ekspresi itu berkaitan dengan psikologis. Kebetulan saya sering baca-baca tentang psikologis ya, sampai ikutan stres juga.
1: Belajar tapi malah stres ya.
5: Tapi pas ngambil nggak stres kan Pak? Aman ya.
1: Aman ya.
6: Ya, jadi kalau kita ke jalanan ya, ada dua jam, dua waktu ya. Sorry, ada dua waktu yang kita tuh bisa melihat aspek psikologis orang-orang tuh beda-beda. Kalau pagi. Orang-orang pagi ngebut, macet dan segala macam. Mereka itu waktunya dikejar untuk sampai ke kantor.
1: Kan?
6: Jadi dalam keadaan tergesa-gesa. Tapi kalau sore hari, itu udah beda lagi aspek psikologisnya. Bukan karena mereka itu pengen pulang, tapi ada yang mereka mikir gimana caranya keluarganya makan. Ada yang mereka cari uang gak dapat sama sekali. Ada juga mungkin yang naudzubillah mereka punya tagihan pinjol atau terjerat dengan masalah-masalah ekonomi yang lainnya, yang mana raut wajahnya tuh pasti beda kalau sore hari. Saya nangkap itu. Makanya saya sebut ekspresi.
1: Oh wow, menarik, menarik, menarik, menarik. Jadi ekspresi orang kalau pagi sama sore itu udah beda ya?
6: Sudah beda.
1: Sudah beda. Waduh, kok bisa ya kepikiran sampai situ ya?
5: Keresahan pribadi kayaknya.
1: Aduh. Keresahan pribadi ya, benar. Tapi gini deh. Pertanyaan gue ya, mungkin nanti jawabannya harus beda ya.
5: Oke.
1: Okay. Definisi foto yang bagus itu yang seperti apa?
5: Oke.
1: Dari Bang Zeng dulu deh.
6: Menurut saya definisi foto yang bagus itu take by a moment.
1: Oke. Okay.
6: Jadi foto itu bukan dari segi kualitas bagus fotonya, dimulai dari kualitas gambarnya atau banyaknya biasanya orang zaman sekarang itu foto dia itu sudah dalam proses editing warna dan segala macam. Tapi menurut saya foto yang bagus itu yang punya makna yang dalam.
1: Oke.
6: Okay. Salah satunya tadi ekspresi.
1: Ekspresi ya. Benar-benar. Yang mungkin itu bisa apa ya, langsung menggambarkan suasana fotonya juga ya.
6: Betul. Karena kita ada di mata kuliah komunikasi, di prodi komunikasi. Jadi menurut saya foto yang paling bagus itu foto yang punya makna yang dalam.
1: Oke. Kalau Bang Haikal?
2: Mungkin kalau menurut saya foto yang bagus ya kurang lebih hampir sama sih. Yang diambil ataupun sudut pandang yang ditonjolkan itu lebih ke artnya. Artinya bukan hanya dari segi estetikanya aja ataupun kebagusan dari visualnya, tapi selain daripada teknis pengambilannya, mungkin cerita yang mendalam di balik pengambilan foto tersebut gitu. Misal ketika kita foto, misalkan ini masuk kategori ketiga itu traslogic and industrial, ketika kita moto misalkan di lapak yang mana itu banyak barang-barang bekas dan kita ambil momen, mungkin di situ bisa masuk juga ekspresinya kita foto. Nah, ternyata dari barang-barang bekas itu adalah sebuah mata pencarian bagi mereka gitu, yang mungkin kita anggap barang-barang bekas ini ya suatu hal yang gak berguna gitu.
1: Benar.
2: Saya itu sih.
1: Alright, terakhir Bang Bima.
5: Gak mungkin sama kan ya jawabannya ya. Masa sama semua.
6: Kalau Anda sama-sama saya, berarti Anda juga stres.
5: Aduh, jangan dong. Kalau dari saya Bang, menurut saya foto kan sudah dibicarakan dengan dua teman saya. Jadi kalau menurut saya, saya mengambil ke tekniknya ya Bang ya.
1: Okay.
5: Jadi foto itu harus terlihat, objek utamanya tuh harus terlihat jelas. Jadi di mana dia menceritakan bahwa objek tersebut sedang apa atau mempunyai makna apa. Jadi harus terlihat jelas. Nah, itu adalah foto yang bagus kalau menurut saya gitu,
1: Bang. Gokil. Sedap.
5: Aduh, berat ya.
1: Benar. Oke. Alright, itu tadi definisi foto yang bagus ya. Tapi kalau yang berarti yang bisa submit karya itu cuma mahasiswa aja ya?
6: Betul.
1: Oke. Hanya mahasiswa aja. Berarti kalau umum belum bisa ya.
5: Belum.
1: Tapi bisa datang.
5: Bisa datang.
1: Bisa datang dan menikmati acara eh.
5: Dan juga menilainya juga, Bang.
1: Oh iya bisa.
5: Iya, bisa menilai karya kita. Jadi menurut mereka yang mengenai ke hati atau ada maknanya untuk mereka, mereka bisa menilai foto itu. Nanti kita mungkin akan membuat voting gitu ya.
6: Betul. Jadi kebetulan kita itu bukan cuman foto dari hasil karya kita doang nih. Nanti ada foto, ada namanya, sama ada maknanya. Jadi sudah include. Makanya akan kita adakan walking gallery bersama supaya audiens itu nanti bisa lihat dan menilai sama-sama. Gitu, bukan hanya dari visual fotonya saja, tapi sudah menilai dari dimaknakan sama mahasiswa.
1: Cerita di balik fotonya juga benar-benar. Wow. Baru tahu tuh. Berarti ada kita bisa menilai juga ya yang datang menilai foto itu ya. Dan itu tentunya berpengaruh dengan nilai kalian kan.
5: Siapa tahu nanti yang difoto ada gambarnya dia ternyata.
1: Aduh.
5: Pameran.
1: Benar.
6: Bahaya tuh, bisa dituntut.
5: Aduh, jangan deh.
1: Nanti minta bagian. Oke. Berarti tadi ada walking gallery. Jadi akan dijelasin sama-sama menilai juga di waktu yang sama berarti ya.
5: Iya, di waktu yang sama.
1: Di waktu yang sama, terus juga ada seminar. Boleh dijelasin lagi dua, ada sama siapa dan sama siapanya?
6: Ya, seminar yang pertama itu sama Coach Tasya. Coach Tasya ini nanti dia fokus pendekatannya kepada coaching ya, karena dia seorang motivator. Betul. Yang satu lagi nanti ini namanya masih kita sembunyikan.
5: Rahasia.
6: Ini adalah gue star yang ditunggu-tunggu buat bahas masalah fotografinya gitu. Oh. Jadi kita tidak publish dulu.
1: Ah, aduh. Gue berharap sih satu nama ya.
6: Siapa tuh?
5: Inisial.
6: Inisialnya bukan ini kan, DC. Oh, bukan.
5: Dep kolektor dong.
1: Lain DC. Bukan. Inisialnya A. Gak tau sih. Ya gak tau. Ya nanti pokoknya kalau kepo bisa kepoin aja di sosial medianya ya.
5: Betul.
1: Di mana sosial medianya? Bisa dicek?
6: Ya. Nanti bisa kepoin di Instagram kita, Sosial Perspektif Fotografi. Ada Instagram dan juga ada TikTok.
1: Seru. Jadi yang penasaran dan nanti bakal diupdate kah? Siapa yang akan ngasih seminar?
6: Betul, akan
1: diupdate. Jadi di follow aja ya.
6: Betul, yeah. Nanti juga kita akan ada konten-konten menarik juga sebelum kegiatan kita berjalan.
1: Betul sekali.
6: Sedikitlah hiburan-hiburan buat teman-teman.
1: Betul. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri sore hari ini?
2: Ya mungkin satu ya, agak ketinggalan mungkin dari saya. Bagi teman-teman yang pengen daftar secara online, jadi di profil bio kita udah ada linknya untuk ngisi form pendaftaran. Yes. Jadi pendaftaran ini ada dua sistem, yang pertama bisa online, yang pertama bisa langsung datang ke tempat.
1: Oke.
6: Mau online atau OTS itu terserah ya. Yang penting ketika daftar jangan lupa bayar.
1: Itu dia, karena ya dengan itu juga sebenarnya buat yang daftar juga gitu. Betul. Ya. Betul. Ada seminar dua sesi yang bisa diikutin dan menikmati segalanya yang ada di situ juga bisa.
6: Betul.
1: Alright. Terima kasih, ada lagi yang ingin disampaikan? Sudah cukup?
6: Oke, dari saya juga cukup. Dari Mas Bima?
5: Cukup.
1: Alright, itu dia teman-teman berdua. Jadi jangan lupa buat lo yang mungkin pingin mengagendakan acara di tanggal 4 Juli ya. Itu tepatnya hari Sabtu, betul?
6: Betul.
1: Ya. Di hari Sabtu ya kan menikmati weekend. Bisa banget ya sama pacar lo, sama teman-teman lo, sama pacarnya teman lo. Tapi sama temannya juga. Sama temannya juga.
6: Boleh.
1: Jangan
6: dulu. Gitu aman.
5: Jangan sampai
1: kita aja. Jangan susah dulu, ada terusannya. Boleh ya, langsung cek aja Sosial Perspektif Fotografi. Ya, nantinya bisa regis dari sekarang. Bisa ya?
6: Bisa.
1: Atau mungkin nanti OTS juga bisa. Kalau mungkin teman lu belum sempat daftar ya gitu. Jadi, oke, sekali lagi terima kasih buat Bang Zain, Bang Haikal, Bang Bima. Terima kasih.
2: Terima kasih juga, Bang.
1: Sukses buat eventnya.
2: Amin.
1: Mungkin nanti bakal ada event-event seru lainnya udah main kesini ya.
6: Insyaallah. Event yang lebih seru, lebih spektakuler dan lebih gokil lagi.
1: Ah, itu dia. Alright, teman-teman berdua, terima kasih juga buat teman berdua yang udah seru-seruan di satu jam ini bareng sama Sosial Perspektif Fotografi. Buat lo yang pengen ada agenda ya, mulai merencanakan sekarang juga boleh langsung catat tanggalnya di tanggal 4 Juli 2026. Lokasi di mana?
6: Rumah Perubahan Jakarta Escape.
1: Ah, itu dia. Jadi bisa di kalendernya ditandain dulu tuh tanggal 4 Juli ya, langsung gitu nanti datang ke Rumah Perubahan. Alright, kalau gitu kita nanti lanjut lagi di jam 5 teman-teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: seru banget hari ini. Yuk guys, kita bantuin Nadine beresin sampah makanan sama piring plastiknya. Tumpuk jadi satu aja kali ya di kantong ini.
1: Iya, biar ringkes langsung buang ke tong sampah.
2: Eh, tapi bentar guys. Sisa makanannya jangan langsung ditumpuk bareng piring plastiknya. Dipisah dulu ya.
1: Loh, kenapa harus gitu?
2: Iya, biar plastiknya nggak kotor kena sisa makanan. Jadi bisa didaur ulang. Lagian, TPA udah overload parah sampai sempet longsor.
1: Serem juga ya. Berarti, gimana cara milah sampahnya?
2: Jadi, sisa makanan masuk ke tong sampah organik buat dijadiin kompos atau pupuk. Terus, piring plastik bekas makanan masuk ke tong sampah anorganik buat didaur ulang.
0: Oh alah. Terus, kertas minyak, tisu bekas pakai, itu dibuang kemana?
2: Oh, itu termasuk sampah residu guys. Cuma sampah residu aja yang berakhir di TPA.
0: Ah, I see. Iya sih, biar TPA kita nggak overload.
1: Paham. Oke, semangat guys. Demi lingkungan kita yang bersih.

Selamat sore FM Brodo Jakarta, teman terbaik kamu. Sore ceria masih ditemani sama gue, Edit Tama. Dan gue mau ngomongin soal Piala Dunia, teman Brodo, yang tadi pagi ada hasil dimana salah satu negara Asia pertama, ada Jepang yang memastikan sebagai wakil Asia pertama yang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 ya. Setelah tadi pagi berhasil bermain imbang melawan Swedia 1-1, yang ini menjadi laga terakhir untuk grup F di Stadion Dallas, Texas hari Jumat tadi, pagi hari tadi nih. Dan hasil ini membuat timnas Jepang mengakhiri fase grup tanpa kekalahan sama sekali, dengan mengoleksi 5 poin dari 3 pertandingan. Dan juga hasil dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang sekaligus finish sebagai runner-up grup F. Selain memastikan tiket ke fase gugur, Jepang ini juga mencetak rekor baru ya tentunya ya, dengan mencetak total ada 7 gol sepanjang fase grup, gimana ini menjadi gol terbanyak mereka dalam satu edisi Piala Dunia. Di babak 32 besar, Jepang ini akan menghadapi juara dari grup C, yaitu adalah Brazil, yang akan digelar di tanggal 30 Juni nanti, teman Pro 2. Sementara itu sayangnya ada 2 wakil Asia lainnya, Yordania dan juga Qatar, yang dipastikan tersingkir dari turnamen setelah gagal lolos dari fase grup Piala Dunia tahun 2026. Selain tadi pagi ada hasil imbang dari Jepang dan juga Swedia, ada Jerman yang harus mengakui kekalahan keunggulan dari Ekuador 2-1 di pertandingan terakhir ya, berarti ya pertandingan terakhir di grup E. Namun hasil ini tidak membuat posisi Jerman tergoyangkan karena masih berada di puncak klasemen dengan 2 kemenangan dan 1 kekalahan, di mana Jerman ini unggul goal difference plus 6, sedangkan di posisi keduanya runner up-nya adalah Pandai Gading yang berhasil menjadi runner up dengan poin yang sama, hanya berbeda dengan goal difference-nya. Dan selanjutnya ada tim nasional Belanda yang memastikan Tunisia pulang tanpa mengantongi poin apapun untuk pertandingan grup F ya, dimana ini unggul atas Jepang dengan total poin. Belanda mengumpulkan 7 poin dari 2 kemenangan dan 1 hasil imbang, sementara Swedia berada di posisi ketiga dengan total

poin 4 yang ini masih possible ya untuk kualifikasi ke next stage menjadi juara 3, posisi 3 terbaik di Piala Dunia 2026. Dan selain itu ada Turki yang bisa meraih poin pertamanya di Piala Dunia 2026 setelah berhasil unggul atas Amerika Serikat 3-2, di mana Arda Güler berhasil mencetak gol akhirnya ya di menit ke-10 setelah sebelumnya Amerika Serikat unggul dengan gol cepat dari Anton Trusty di menit ke-3. Kemudian di menit ke-31 ada Yilmaz mencetak gol dan Ayhan di menit akhir ya 90+8. Ini membuat posisinya masing-masing sama-sama tidak berubah, di mana Amerika Serikat masih berada di puncak klasemen grup D dengan total poin 6 dari 2 kemenangan dan 1 kekalahan, sementara Turki yang sebenarnya sudah dipastikan tidak lolos setelah pertandingan terakhirnya ini gagal meraih kemenangan atas Paraguay ya, yang membuat timnas Turki hanya mengumpulkan 3 poin dari 1 kemenangan melawan Amerika Serikat yang membuat Turki harus pulang. Tapi kabar bahagianya adalah tidak pulang dengan tangan kosong ya. Sementara nanti malam masih ada pertandingan dari grup I, di mana ada Prancis yang akan menghadapi Norwegia. Ini di mana mereka berdua sudah dipastikan akan lolos, tapi menentukan siapa yang akan menjadi juara dan juga runner up grup I untuk edisi Piala Dunia tahun 2026. Ini salah satu pertandingan besar yang menarik untuk nanti ya, karena banyak nama besar di kedua timnas itu ya. Dan selain itu juga ada Senegal dan juga Irak yang sama-sama tidak mengantongi poin sama sekali, masih berusaha untuk menjadi peringkat 3 terbaik Piala Dunia, yang mungkin hasilnya bisa kita tunggu nanti malam ya. Oke, itu aja dulu update dari Piala Dunia 2026 buat lo. Kasih tahu kira-kira juara lo udah dipastikan keluar atau mungkin masih ada kemungkinan bisa lolos ke babak selanjutnya. Let me know ya.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105.5 Pro 2 Jakarta, teman-teman kamu masih bareng sama Edi di Sore Ceria. Ini udah hampir jam setengah 6. Ini hari Jumat sudah hampir selesai ya, tinggal ya kurang lebih 6 jam lagi. Sebelum kita masuk ke weekend di esok hari ya, tanggal 27. Tapi buat lo semua, mungkin yang besok bingung mau kemana, pengen keluar tapi masih belum memiliki tujuan, mungkin lo bisa ya menikmati kayak perayaan besar ya di Bundaran HI Jakarta. Karena emang di situ besok ya di tanggal 27 tuh ada perayaan besar, konser yang tentunya artis-artisnya luar biasa dan juga masih banyak lagi yang mungkin bisa lo nikmatin di sana ya. Jadi ini mulai jam, kalau di sini gue lihat ya, gue baca tuh dari jam setengah 4 sore sampai jam 10 malam, teman Pro 2. Nah, yang jelas acara ini juga tentunya berdampak ya ke lalu lintas, yang tentunya akan ada pengaturan lalu lintas di perayaan malam puncak HUT ke-499 menuju 5 Abad Jakarta. Dan ini juga bersifat situasional ya. Jadi mungkin buat lo semua yang ingin melalui sekitaran Jenderal Sudirman, MH Tamrin, Jalan M. Masyabi, Rus Sultan Syahrir, Imam Bonjol, Kota Bumi, Jalan Teluk Petung, dan Jalan Sumenep ya. Mungkin lo bisa mencari alternatif lain karena walaupun ini bersifat situasional ya, tapi mungkin takutnya ketika lo lewat situ malah gak bisa, jadi malah harus muter-muter ya. Jadi mungkin better lo cari alternatif lain ya, teman Bro 2. Kalau emang lo di sore hari mulai dari jam 2 siang sampai jam 11 malam, itu akan ada pengaturan lalu lintas yang sifatnya situasional, teman Bro 2. Ini dalam rangka perayaan malam puncak HUT ke-499 menuju 5 Abad Jakarta. Jadi better lo mencari rute lain dari sekarang, mungkin bisa mikir-mikir lagi, atau mungkin mencari rute alternatif yang bisa lo lawin biar nanti lo tidak terjebak macet ya, atau mungkin stuck gak bisa kemana-mana gitu kan, jadinya malah agak-agak bikin bete ya. Ya gitu, teman Bro 2. Jadi buat lo semua yang mungkin belum ada agenda besok mau kemana, bisa langsung datang ke Bundaran HI ya, berarti ya, karena ada malam puncak HUT Jakarta ke-499 gitu. Jadi absen dong coba, besok siapa yang mau datang ke acara itu di Bundaran HI ya, boleh, lo boleh update-update story ya, nanti di tag aja Bro 2 FM Jakarta ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ada Gia Indrawari dengan senang hati teman berdua. Udah gue play di sore hari ini. Ini sudah jam 17 lebih 47 menit. Dan buat lo semua teman berdua yang mungkin di sekarang ini lagi di perjalanan, hati-hati di jalan aja. Dan buat lo semua, gue mau ngingetin aja, kalau waktu azan maghrib di hari ini akan bertepatan di pukul 17 lebih 52 menit ya. Jadi buat lo semua mungkin bisa prepare yang menjalankan ibadah sholat maghrib, bisa menjalankan ibadah sholat maghrib nanti eh. Oke, tentunya masih bakal ditemenin gue. Masih ada kurang lebih 1 jam lagi gue bakal nemenin lo. Jadi pastiin buat stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta.

tentunya. Buat lo semua yang menjalani ibadah salat maghrib, selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Dan pokoknya gue masih bakal nemenin lo di malam hari ini. Dan gue mau ngingetin aja buat lo semua, ya mungkin lo adalah orang yang mobile banget gitu ya, dan lo tetap ingin dengerin Produ FM, tenang aja, lo bisa banget langsung download aplikasi RRI Digital ya di App Store atau Play Store. Buat lo semua, langsung dibuka App Store atau Play Store ya, cari RRI Digital, langsung download dan langsung bisa dengerin ya Produ FM Jakarta dimanapun dan kapanpun. Semudah itu sekarang buat dengerin radio, ya gak sih? Ya ada teman Produ 2, jadi buat lo better sekarang download aplikasi RRI Digital, karena malam hari ini ada yang seru juga di MLC teman Pro 2. Jadi better lu jangan sampai ketinggalan ya. Tapi sebelum MLC, gue juga masih bakal nemenin lu sampai jam 7 malam teman Pro 2. Jadi pastiin buat stay tune terus di Sore Ceria bareng sama Edith Tawel.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jam 18.26 di malam hari ini tentunya, teman Pro 2. Dan gue masih bakal nemenin lo di malam hari ini. Dan lo boleh update teman Pro 2, gimana di kota Jakarta jalanan malam hari ini ya. Apakah lancar ataukah lo sedang terjebak macet? Boleh update lo ya. Dan habis ini kita bakal langsung tersambung dengan Brigadir Rizka tentunya. Mungkin buat lo semua yang pengin tahu info traffic untuk sore menjelang malam hari ini kira-kira seperti apa ya. Jadi langsung aja, ini dia info traffic barengan sama Brigadir Rizka.
1: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
2: Baik, terima kasih Edi dan selamat sore teman Pro 2. Pada sore hari ini, Brigadir Rizka akan menginformasikan bagaimana situasi lalu lintas terkini di seputar Jakarta. Yang pertama yaitu dari KM 0200 flyover Cawang. Lalu lintas di kawasan ini sudah mulai nampak adanya peningkatan jumlah kendaraan, terutama kendaraan dari arah Grogol yang akan menuju ke Cawang. Dari arah sebaliknya, lalu lintas masih dalam keadaan lancar. Terlihat juga lalu lintas dari arah underpass Cawang dari Jalan Mejen Sutoyo dan juga menuju ke Jalan Panjaitan maupun dari arah sebaliknya terpantau kondusif lancar. Selalu jaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya dari JPO Korlantas Jakarta Selatan, kondisi arus lalu lintas juga sudah mulai nampak adanya peningkatan jumlah kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Cawang terutama. Dan kondisi arus lalu lintas dari arah sebaliknya masih dalam keadaan lancar, baik di ruas arteri maupun di ruas tol dalam kota. Patuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar dan kami imbau untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda kecuali dalam keadaan darurat. Untuk informasi lalu lintas terkini, kami pun juga siap untuk melayani Anda di 15669 atau melalui WA kami yaitu di 08587-15669. Pelanggaran atau kecelakaan, keselamatan milik kita bersama dan salam presisi. Demikian laporan dari Brigadir Rizka, kembali ke Edit, silakan.
0: Alright, terima kasih Brigadir Rizka atas laporannya. Buat teman Pro 2, tetap berhati-hati dalam berlalu lintas ya di kendaraan. Pelan-pelan aja, gak usah buru-buru, tetap patuhi rambu lalu lintas dan juga arahan dari petugas yang bertugas tentunya. Biar lo makin enjoy di perjalanan sore hari ini, gue udah siapin beberapa lagu buat nemenin lo. Jadi pastiin buat stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Selamat malam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Edit di malam hari ini, di sore ceria tentunya. Dan ini udah hampir jam 7 malam. Kayaknya gue harus pamitan dulu teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana dulu ya, karena abis ini bakal ada MLC bareng sama Batas Senja dan juga Sumo Agi yang nanti dibalin sama Angga Supernova tentunya ya. Dan ternyata dilanjut di malam hari ada Jaga Malam nemenin lo sampai jam 12 malam ya. Buat lo semua yang beraktivitas malam hari ini, masih ada temennya, tenang aja ya, jadi jangan ngerasa sendirian. Alright, terima kasih semuanya buat teman Pro 2 udah seru-seruan dari jam 3 sore tadi sampai jam 7 ini. Dan kita ketemu lagi di lain kesempatan, insya Allah di hari Minggu ya, di sore hari gue pasti bakal nemenin lo di sore ceria weekend tentunya. Alright, kalau gitu terima kasih, happy weekend, and I'll see you next time. Bye-bye.

Waktunya Info Pro 2 bareng sama Kangga. Info Pro 2. Olivia Rodrigo baru saja mewujudkan salah satu mimpi terbesarnya, yaitu membuat festival musik. Olivia Rodrigo secara resmi mengumumkan festival musik perdananya yang diberi nama dengan Daisy Chainfield. Festival ini line-up-nya diisi oleh seluruh musisi perempuan dan 100% keuntungan acara bakal disumbangkan ke Badan Amal. Festival Amal ini akan diisi oleh Mitski, Chapel Warren, Kat Wiski, Mitski sampai dengan Duchi. Info Pro 2. Curtis dikonfirmasi menjadi salah satu line-up di acara tahunan bergengsi di Singapura, yaitu F1 Grand Prix tahun ini yang akan digelar pada 9-11 Oktober. Curtis bakal manggung di negara tetangga pada tanggal 10 Oktober. Lisa kini memegang rekor sebagai idola K-pop dengan bayaran tertinggi di Instagram. Menurut perkiraan dari data Instagram, Lisa memperoleh sekitar 1,6 juta atau sekitar 28,5 miliar per posting Instagram, atau sekitar 750 ribu US dollar atau 13,5 miliar per Instagram story. Info Pro 2. Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Music Lecet. Hai hai hai, halo selamat malam Tom Bro 2. Ketemu lagi sama Angga malam hari ini ya. Tentunya sendirian aja hari ini, gak sama Edit. Karena Edit tadi baru siaran dari sore sampai malam. Sekarang jatahnya Angga bakal nemenin dulu sampai jam 12 nanti. Tapi di MLC ini 1 jam aja dulu ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama musisi. Musisinya kali ini bukan hanya musisi Indonesia ya, tapi go international. Kita bakal ngobrol sama musisi Australia. Siapakah itu? Pasti kamu udah lihat juga di flyer kita ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja bareng sama Angga ya di Music Live Chat.

0: Yap, betul sekali, sudah balik lagi di Music Lab Cuma bersama Angga. Dan tentunya kalau di Music Lab Cuma sendirian dong, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama ini seorang anak muda. Kalau tadi kamu udah dengerin Batas Senja ya, itu lagu yang sering kamu dengerin juga. Ini ada satu collaboration bareng sama musisi muda, young artist from Australia. Kita bakal ngobrol sama Shumo Eiji. Hello.
1: Hello.
0: How are you?
1: Yeah, very good. I
0: want
1: to say hello Indonesia.
0: Halo Indonesia. Dan biar semakin enak ngobrol, bakal terbin sama
1: Rini.
0: Sama
1: Azila pada
0: Azila.
1: Malam hari.
0: Oke, okay. Azila nanti bakalan mentranslate lah gitu ya, biar nanti Angga ngomong bahasa Indonesia, nanti juga nyambung juga nanti sama Shumo Eiji. So, how you feel?
1: Very good.
0: Very good.
1: I'm very happy to be.
0: Indonesia hot? Panas?
1: It's hot but everyone very kind.
0: Very kind ya Indonesia. Saya orangnya baik-baik, teman berdua ya. Nah, jadi kenapa Shumo ada di sini? Shumo itu lagi berkolaborasi bareng sama Batas Senja untuk single yang berjudul Iron Veins ya. Tapi sebelum kita bakal tanya-tanya soal singlenya, kita bakal tanya dulu gitu ya. Umurnya berapa sih? Iron Veins, how old are you?
1: How old are you? I am 14 years old. I just turned like 1 month ago.
0: Okay, berarti satu bulan yang lalu baru ulang tahun ya?
1: Yes.
0: Ya, 14 tahun teman berdua. Jadi berarti masih sekolah dong ya?
1: Yeah, you're still in the school, right?
2: Yeah, of course I'm in school. School holiday right now.
0: Holiday, oh, lagi
1: liburan.
0: Oke. Okay.
1: Yeah. 2 weeks, yeah. 2 minggu.
0: Dua minggu liburnya. Gitu ya liburnya. Dan emang kalau di Australia itu dia untuk Iron Fist ini termasuk debut atau sebelumnya Shumo itu udah lama berkarir sebagai musisi.
1: Is it Iron Fist your first songs or you already write a lot of songs before?
2: I already wrote a lot of songs before.
0: Mm-hmm. Dimulai dari usia berapa? Since
1: Since when you start to write the songs?
2: Before when I was 8, I wrote some songs like a rap song, but I quickly switch. So now I just write songs like this.
1: Jadi dari umur 8 tahun aku udah mulai nulis lagu. Jadi Iron Fan ini bukan lagu pertama aku, tapi lagu ke-15 aku.
0: Wow! Usia 14 tahun tapi dia sudah menciptakan lebih dari 15 lagu ya. Genre-nya? What
1: kind of genre do you all usually write?
2: Now I usually write a rock pop rock.
0: Pop rock, yeah.
2: Yeah.
0: Kenapa? Why? Why
2: or you? Or neo song.
0: Why you like pop rock songs?
1: Why do you like the genre?
2: It's because now people really like pop. I also like pop, but I have a guitar, so I need to have some rock.
0: Oh, okay.
2: Because I like guitar a lot.
1: Jadi karena alasannya karena dia suka main gitar, jadi biar nyambungin sama pop rocknya itu.
0: Gitu. Siapa yang dulu pertama kali mengajari kamu untuk bisa bermain gitar?
1: What is the first musician who influenced you to learn play guitar?
2: Guitar?
1: Before
2: I don't know any musician, I only know Eminem. But
0: Eminem because you like rap, ya? Yeah?
2: Yeah, before I like rap. No, my dad influenced me to play guitar.
0: Okay, your dad. So you
2: my dad don't play guitar, only I in the family.
0: Learning from your dad or from YouTube?
2: My dad don't play guitar.
0: Oh, don't play guitar?
2: Yeah.
0: Bapaknya enggak?
1: Cuma menginspirasi doang.
0: Inspirasi doang gitu.
1: Iya.
0: Tapi enggak ngajarin kayak gitu ya.
1: Enggak main gitar bapaknya.
0: Malah enggak main gitar juga.
1: Cuma
0: gitu.
1: Cuma dia
0: ya.
1: Doang di keluarganya di rumah. Yang bisa main gitar.
0: Oke, okay. Gila sih, itu keren sekali ya. Terus di usia berapa kamu akhirnya mulai bikin lagu gitu?
1: When you start to writing a songs,
2: 8 years old.
0: Udah mulai tuh ya, 8 tahun udah mulai bikin lagu gitu ya.
1: Udah mulai bikin lagu.
0: Kenapa kamu ingin menjadi musisi?
1: Why do you want to be a musician?
2: I really like music.
0: Karena itu ya, sesimpel itu. Jadi Shumo ini suka banget musik, jadi ya

0: udahlah, mendingan langsung aja bikin apa, menjadi musisi gitu ya. Mungkin kita mau coba, sebelum nanti aku tanya juga kenapa akhirnya berkolaborasi sama Batas Senja, tadi katanya mau nyobain
1: ya, mau nyanyi
0: lagunya Batas Senja.
1: Betul.
0: Oke, yang judulnya hari ini ya, apa?
1: Nanti kita seperti ini.
0: Pick your guitar.
1: You can play
0: the guitar. Kita mau lihat nih, kenapa ya akhirnya kok bisa, aku penasaran juga sih kenapa akhirnya Shumo ini bisa berkolaborasi sama Batas Senja ya. Coba nih kita dengerin Shumo bakal bawain salah satu lagunya dari Batas Senja.

0: Sebenarnya kayak kalau misalnya lagunya Batas Senda kan lebih banyak folk gitu ya. Mungkin yang bertema-tema folk ya. Kenapa Shumbo juga akhirnya mau gitu bawain lagu folk? Apakah dia juga suka menyukai lagu-lagu folk gitu?
1: So Batas Senda genre of the song is like a folk song. So do you like also folk song and do you want to create some folk song in the future?
2: I like emotional song.
0: Emotional song. Jadi dia menangkapnya itu sebagai emotional song ya. Oke. Okay. Nah, itu gimana, boleh enggak minta diceritain kenapa bisa akhirnya ketemu sama yang namanya Batas Senja?
1: Can you tell us how apa Mas tadi Mas?
0: Bisa akhirnya berkolaborasi dengan
1: I'm so sorry. Can you tell us how can you meet Batas Senja and finally do the collaboration together with Batas Senja?
2: It's because I have a lot of Indonesian fans before Batas Senja. So I want to reach out to Indonesia. So then I really like Batas Senja already before, so I contact him because Iron Veins was originally my song. So after that I sent to him and then he very like it. Then he do his arrangement, he add his vocal on it.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya berawal dari dia punya banyak fans di Indonesia, jadi dia pengen reach out Indonesian fans. Nah, sebenarnya Iron Veins ini originally songs dari dia penulis lagu aslinya. Terus ini tahun kemarin dia buat Iron Veins. Terus baru 4 bulan kemudian dikirim ke Batas Senja dan Batas Senja sangat suka sama Iron Veins. Terus habis itu Batas Senja ada mengaransemen beberapa partnya, nambahin lirik Indonesia dan vokalnya Batas Senja.
0: Nah, pertanyaannya kenapa Batas Senja gitu ya? Kenapa yang terpilih adalah Batas Senja? Mungkin kan banyak musisi yang lain gitu.
1: Why Batas Senja? Why you didn't choose any other musician in Indonesia?
2: It's Batas Senja is special. I don't know.
0: Kayak this is a fate, maybe?
2: Yeah, right. He also now wants to do another girl.
0: Jadi itu ya, mungkin ya udah jalannya aja gitu ya kayaknya ya.
1: Takdir jodoh gitu.
0: Takdir jodoh ya.
2: Mm-hmm. It's God.
0: From God, ya, yes. Setuju, agree. Ya, nanti kita masih bakal ngobrol pokoknya sama Shumbo ya. Nanti juga kita bakal dengerin dia nyanyi lagu. Dan kita juga bakal nanti dengerin lagu yang tadi diciptain sama Shumbo ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kita tentunya masih di Music Live Chat.

0: Music Life Chat. Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Shumo, AG. Halo.
1: Hello everyone. Hello.
0: Dan ternyata lagu yang tadi udah banyak itu ternyata juga sudah banyak sekali apa ya, kayak dapat penghargaan ya. Ada Super Grand Prix winner 90 international competition ya di Ukraine. Juga lagu Mama memenangkan penghargaan tertinggi dan nilai sempurna pertama kali terjadi dalam sejarah kompetisi tersebut selama 12 tahun. Wow, wakil nama ternyata Shumo di sana tuh udah banyak banget apa ya penghargaannya. Nah, sebenarnya akhirnya kalau tadi kan proses perkenalannya ya, mungkin nanti Shumo bisa ceritain juga setelah batas senja. Okay, gitu ya. Apa step yang langsung dilakukan? Apakah mengirim lagu gitu atau gimana?
2: When Batas Senja said they want to collaborate with you with Iron Fans, what the next step both of you do?
1: So after that, he make his vocals, and he send me his lyrics. Then after that, I have to record my guitar and my own vocals over his vocals.
0: Kesulitannya
1: his style is different than mine.
0: Different, okay. Kesulitannya apa?
2: What is the difficulties?
1: And too much his style while maintaining my style.
0: Menggabungkan itu ya, yeah, menggabungkan style dari dulunya.
2: Mengimbangi stylenya Batasannya dan Shumo tuh agak susah karena mereka beda style kan.
0: Berarti secara online?
2: Doing by online, right?
1: Yeah.
0: Bener-bener kirim data gitu ya, terus
2: semuanya online karena baru kemarin pertama kali ketemu sama
0: baru-baru kemarin pas kesini ya.
2: Betul.
0: Nah itu terus apa berapa lama itu prosesnya akhirnya?
2: How long the process until you finally okay, this is the final stage of the Iron Fans?
1: Is that I just after I record my vocals, so I sent to them and they did like a 4 mixing session, so 5 tracks.
0: 5 tracks, okay. How long?
2: How long is it?
1: 3 months.
0: 3 months. Oh, lumayan, 3 bulan nih, bro.
2: 3 bulan.
0: Ketika hasilnya jadi, karena kan sebelumnya memang ini lagunya Shumo ya. Apa impressionnya dari Shumo gitu dari hasil lagunya ini?
2: What is your impression about after the lyric is become, I mean the song become you and Batas Senja?
1: Batas Senja, his voice is deep. He sing very nice. He changed the melody a bit. I really liked it.
0: Okay, suka banget ternyata dengan hasilnya teman berdua. Apakah teman berdua juga akan menyukai hasilnya? Kita dengerin aja langsung ya. Ini Iron Fans from Batas Senja dan juga Shumo AG.

0: Nah, itu tadi udah kita dengar bareng-bareng ya, lagunya dari Batas Senja dan juga Sumo Eiji. Sebenarnya lagunya bercerita tentang apa sih?
1: Can you tell us about the Iron Fan songs?
2: The meaning, right?
0: Yeah,
1: the meaning.
2: It's a very emotional song because I like it, but the meaning is a person builds an armor to hide themselves from pain, but eventually this armor becomes a cage that locks them from their true self. So Iron Veins is like a healing for people like that. It's a story about people like that.
1: Jadi itu Iron Veins ini punya arti yang sangat dalam dan cukup emosional ya semuanya. Jadi ini tuh bercerita tentang bagaimana seseorang membangun sebuah benteng di sekitarnya dia, yeah, untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi karena benteng itu jadinya dia juga gak bisa menunjukkan dirinya sendiri, their true self gitu.
0: Berarti mungkin lebih bercerita tentang kesehatan mental?
1: Is it talking about the mental awareness? Mental health?
2: Mirip-mirip
0: sih. Mirip-mirip kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Dan kalau di apa? Berarti kalau diterjemahkan secara harfiah tuh Iron Fence itu berarti seperti benteng gitu ya.
1: Is it the Iron Fence? The meaning is like a wall, like a cage or something like that.
2: Yeah, a cage and a cage you build from pain.
1: Ya, jadi benteng yang
0: pelindung
1: dia,
0: ya, shield, yes, ya, like a shield.
2: It's a shield, yeah. And then you, okay, use someone else when you have that shield.
0: Okay.
1: Ya, gitu.
0: Itu dia ya. Tapi kalau versi yang punyanya Sumo sendiri udah pernah dirilis belum waktu di Australia?
1: Your original Iron Veins is already released in Australia or not?
2: My original
1: Iron Veins.
2: Not one with Batas Senja, my original.
1: Yeah.
2: No, not released.
0: Jadi memang lagu ini didedikasikan untuk berkolaborasi dengan Batas Senja gitu ya?
1: Is it dedicated to collaborate with Batas Senja, Iron Veins?
2: Yes, Iron Veins.
0: Wow, gitu ternyata. Memang ini benar-benar didedikasikan untuk bisa berkolaborasi dengan Iron Veins. Wah, seru banget ya. Dan ini ternyata baru bisa kita dengerin nanti di DSP di tanggal 5 Juni ya?
1: Betul.
0: Betul. Iya. Tapi ini berarti sangat-sangat eksklusif, bisa kamu dengerin langsung di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Keren sekali ya. Nah, selain itu juga pengen tanya sih, sebenarnya kalau di Australia itu ada pelajaran bahasa Indonesia enggak sih? Setahu aku kan ada tuh.
1: Ask about, is it really in Australia there's like an Indonesian learning language there?
0: Enggak ada.
2: In Australia there's only we learn French, Chinese, and Japanese.
0: Oh, di sekolahnya dia enggak ada gitu ya.
1: Iya, kayaknya bukan di Brisbane deh, Mas, tapi lebih ke Melbourne.
0: Melbourne Sydney, gitu ya. Oke.
1: Okay.
0: Yeah. Nah, berarti apakah Sumo itu tahu Indonesia karena hanya lewat dari fansnya atau sebelumnya udah pernah tahu Indonesia?
1: Before, do you already know Indonesia or it's only best because of your fans who reach you through the TikTok or Instagram?
2: It's my fans. It's all dedicated for them.
0: Okay, berarti fansnya banyak banget ya di Indonesia.
1: Dedikasikan untuk fansnya, iya, banyak okay, banget,
0: banyak banget dari Indonesia.
1: Dari
0: TikTok. Okay. Ya udah, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol juga dan terakhir juga Sumo bakalan live session, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja, tentunya masih di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan kita masih bareng sama Shumo Eji yang saat ini sedang berkolaborasi dengan Batas Senja ya. So you have already have the music video?
1: Yeah, we just made one yesterday, but not released yet.
0: Oh, kapan rilisnya kapan itu?
2: When is the time for the releasing the music video?
1: Next month.
0: Next month. Okay, jadi kita tungguin ya. Di channelnya siapa?
2: In which channel? In your channel or in Batas Senja channel?
1: I think both.
0: Both ya. Both. Dua-duanya bakal ada di situ. Jadi kalau pengen lihat channelnya Sumo apa namanya?
2: What is the name of your online
0: YouTube channel?
2: YouTube.
1: All my channels name Shumo AG.
0: Shumo AG.
1: SHUMOAG.
0: Oke.
2: Okay. Jadi semuanya pakai nama aslinya dia. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube.
1: Yeah, I mean Instagram, Facebook, YouTube, but the music video on YouTube.
0: Ya, jadi buat teman Pro 2 yang ya sebenarnya udah banyak yang tahu juga tentang Shumo Eji, jadi bisa langsung aja nanti tungguin next month bakalan ada keluar video klip dari Aaron Fans ini ya. Oke, ada pesan-pesan buat fans-fans kamu yang lagi mungkin kemarin udah sempat ketemu sama fans-fans yang di Indonesia belum?
2: Do you meet your fans in Indonesia? Not yet, right?
0: Not yet. Aja ya.
2: Belum.
0: Jadi mudah-mudahan nih setelah ini jadi tahu yang mungkin oh iya ini semua lagi di Indonesia gitu ya, mungkin bisa reach out segera di Instagram siapa tahu nanti bisa ketemu sama Shumo Eji secara langsung gitu ya. Oke, okay, ada pesan?
2: Do you want to say something for your Indonesian fans?
1: I'm sorry I didn't tell I come to Jakarta because actually a lot of people say why didn't tell me you come to Jakarta because I'll meet you.
0: Okay.
1: But anyway, I like Indonesia so much. The food is great. That it's very clean, and the people is very kind, most of all.
0: Okay.
2: Jadi emang dia datang ke Indonesia tuh nggak ngabarin, makanya banyak yang nanya kenapa kamu nggak ngasih tahu kalau kamu ke Indonesia gitu. Tapi yang paling dia highlight ini adalah dia sangat suka Indonesia, terutama makanannya, terus juga bersih. Dan orang-orang itu ramah, hangat semua.
0: Okay.
1: But I also want all the people listening this radio to listen Iron Veins one time. To see if they like it, they can listen more. They'll definitely like the song.
0: Okay.
2: Jadi please semua yang dengerin radio, tolong dengerin lagu Iron Veins karena kalian bakal suka semua.
0: Oke, okay, dan juga tentunya soundnya bisa dipakai di seluruh sosial media ya, ada di TikTok, dan juga nanti ada di seluruh digital streaming platform. Oke, okay? Oke, okay, kita bakal lihat penampilan langsung dari mau ditemenin? Silakan. Gak apa-apa lewat. Dan ini kita akan menyaksikan secara langsung penampilan Shumo AG dan tentunya akan membawakan Iron Veins ya. Dan itu tentunya gue harus pamit juga teman berdua karena abis ini bakal lanjut oleh penyiar favorit kamu di Pro 2 seluruh Indonesia. Gue pamit ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Here we go, Shumo AG.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Bawah di depan mata, aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Lagu-lagu favorit

Selasa November 2 Jakarta, masih bersama Angga yang bakal nemenin sampai jam 12 nanti teman berdua ya. Di hari Jumat ini tanggal 26 Juni. Gak berasa ya, bentar lagi udah mau bulan Juli aja gitu. Dan hari ini tuh kita ngerasa kalau waktu berjalan cukup cepat gitu. Tau-tau udah malam gitu, besok udah Sabtu lagi, udah weekend lagi. Karena berhubung sekarang juga lagi banyak WFH gitu ya, banyak yang WFH. Jalanan juga tidak terlalu ramai, jadi buat lu yang hari ini gak kemana-mana juga teman berdua, semoga sudah memikirkan bagaimana cara killing time di beberapa hari ini di menjelang weekend. Dan kalau tadi ada music live chat sampai jam 10 nanti, kita bakalan seru-seruan dengan lagu-lagu yang udah gue siapin dan juga info-info menarik. Dan di jam 10 bisa request di 0811-800-105. Tapi nanti ya, sekarang pasrah dulu aja dengerin lagu-lagu suruh kayak yang satu ini. Diriku.

Selamat siang FM Berdua Jakarta, masih bareng sama Angga yang masih menunggu sampai nanti jam 12 teman berdua. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam ya. Nah, kabar bagus buat lu pencinta GNR alias Guns N' Roses. Ini bakalan manggung di Jakarta November 2026 di GBK, di Stadion Madya GBK ya. Dan yang seru lagi adalah ada penampilannya bakalan komplit nih, bakal ada Excel dan juga bakal ada Slash gitu ya. Ini kan mereka dua-duanya emang, ya gimana ya, Indonesia itu sama GNR tuh kayak punya history sendiri gitu. Jadi kita tungguin aja ya, apakah lu termasuk orang yang akan salah satunya menonton November Rain di bulan November.

Selamat malam para dua Jakarta. Masih bersama gue Angga yang masih nemenin lo juga sampai jam berapa nanti di jaga malam ya. Nih buat lo yang belum nikah dan pengen nikah gratis dan juga pesertanya akan diberikan modal usaha, lo bisa ikutan Kemenak yang menggelar nikah masal tanggal 27 sampai tanggal 28 Juni. Namanya Nikah Fest 2026. Masyarakat yang pengen menikah dapat memanfaatkan momen ini untuk mencatatkan ikatan sucinya secara sah dalam program nikah masal. Jadi Kemenak memberikan penawaran menarik, yaitu setiap peserta berhak mendapat modal usaha dari penyelenggara dan berkesempatan menjadi pasangan representatif ketika acara puncak program digelar. Udahlah nikahnya bareng-bareng gratis ya. Ini dapat modal usaha lagi. Sok atuh.

Salah siapa yang berada di Jakarta? Besok tuh ada perayaan puncak HUT ke-499 Jakarta di tanggal 28 Juni. Jadi kemungkinan bakalan tidak ada yang namanya CFD ya, sepanjang jalan Air Rasuna Said. Kebijakan ini dilakukan karena seluruh rangkaian puncak hari ulang tahun dan peringatan Hari Bayangkara dipusatkan di kawasan Sudirman Tamrin. Dan aktivitas olahraganya bisa digeser ke taman kota atau rute alternatif lainnya. So, kayaknya tahun ini lumayan seru ya untuk hari ulang tahun Jakartanya. Apakah lu sudah jalan-jalan ke PRJ atau ke Ancol, teman berdua?

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Ada siapa aja besok di perayaan HUT ke 499 Jakarta? Bakalan ada Mahalini, ada Padi Reborn, ada Adrian Halif, Cici Paramida, sampai di Lightning Show, Venue Mapping, dan juga Flying LED. Jakarta penuh warna. Bakal ada tari masal 500 penari, kolaborasi gambang kromong dan balet, hingga teater urban di kawasan Bundaran HI. Wah, rame banget nih. Pas banget, pas gue lagi siaran lagi tuh. Seru ya. Jadi pengen nonton keseruannya, lo bisa datang aja di Bundaran HI Tema Pro 2 di jam yang tadi gue kasih tahu ya.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

Selamat siapa yang perlu Jakarta. Tunggu lagi bang Semangga. Dan waktunya bakalan bacain beberapa request yang udah masuk ya. Ada Nazahra Nafis Kurniawan Tangsel minta lagunya Dewa 19 dong yang larut. Wah, lagu kesukaan gue juga tuh. Boleh. Ada nggak tapi ya larut ya. Kayaknya nggak ada di larut tuh Dewa 19 ya. Dewa 19 larutnya nggak ada bro. Ganti lagu apa bro? Terus juga Gunawan minta Receipt All-nya dong. Terus juga ada Anwar minta Gugu Dolls. Zaki Nur minta Wave to Earth. Ada juga Bahrum minta Hailee Steinfeld atau lagunya Westlife ya. Spesial buat Aca Cantik, besok kita jalan makan bareng di Bundaran HI. Oh iya, besok rame ya di Bundaran HI ya. Yaudah, mungkin bisa diganti apa gitu tadi ya. Si Juliet aja, oke. Yaudah, gue puterin Iris dulu ya. Spesial yang bakal nemenin lo sampai jam 12 nanti. Hanya di Jaga Malam, di Purdue FM, 105 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Suasana 82 Jakarta, ada Yura Yunita, Sivia dan Dina Wiz dengan Reflection. Ada yang udah request lagi nih, ada Dwi minta lagunya dari Adele dong, With Easy On Me. Oke, abis ini bakal aku muterin. Ada juga Rudy minta Rumah Singgahnya Fabio Usher. Ada juga Bayu minta Sam Smith dong, yang Writing On The Wall. Oke, bakal aku puterin ya. Pokoknya gue masih bakal nemenin lu sampai jam 12 nanti. Teman berdua dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia mengudara pada frekuensi 105 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ketemu lagi sama Davi Prada, nemenin kamu di pagi hari ini. Seperti biasa, 1 jam ke depan bakal ada lagu-lagu nonstop yang siap nemenin kamu. Nanti jam 6 kita seru-seruan lagi, jadi jangan kemana-mana. Saya John Rose di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apakah pernah merasakan sebuah rasa bahagia yang membuncah di dada? Yang rasa bahagia itu memenuhi seluruh ruang jiwa kita. Mungkin kalau kita seorang atlet meraih emas di sebuah perhelatan olimpiade, atau kita lulus sidang skripsi dengan sangat mulus, atau hal-hal lain yang membuat kita begitu bahagia. Kalau kita pernah merasakan rasa bahagia semacam itu, coba bandingkan dengan bahagia yang kita rasakan ketika kita bersujud menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ju'ilat qurratu aini fis shalah." Dijadikan kebahagiaanku itu adalah pada salat. Jadi ketika Rasulullah bertakbir, bertahmid, ruku, sujud, beliau merasakan kebahagiaan yang amat sangat. Karena dia seorang hamba, tapi diperhatikan dan langsung didengarkan oleh Allah yang memiliki segala-galanya. Bayangkan kita makhluk kecil di sebuah planet kecil yang bernama bumi. Ada 8 miliar orang di planet itu. Kita salah satunya. Dan kita sujud, ruku, dan diperhatikan oleh sang pemilik langit dan bumi itu. Betapa kita begitu ditinggikan, betapa kita dimuliakan. Dan rasa itu memberikan efek kebahagiaan yang sangat dahsyat. Sampai Nabi mengatakan, seandainya orang-orang Romawi tahu kenikmatan kita sholat, dia akan menyiapkan pasukan yang ujung depannya di Madinah dan ujung belakangnya di negara mereka untuk merebut kenikmatan sholat kita. Tapi kenikmatan ketaatan, kenikmatan kebahagiaan ini hanya didapatkan oleh orang-orang yang taat dan bahagia, yang tentu berlandaskan iman kepada Allah. Teman-teman semua, ada banyak kesibukan, ada banyak aktivitas yang menyita perhatian kita. Kita tidak boleh pernah melupakan kesehatan mental dan hati kita. Dan ternyata obatnya tidak mahal, obatnya mudah. Kita ambil air wudhu, kita konsentrasi dengan baik, kita hadapkan wajah kita kepada Allah, dan kita rasakan nikmatnya ketaatan kepada Allah. Ya Allah, aku ini hambamu, aku datang kepadamu, terimalah sujud, ruku, doa, dan ibadah-ibadahku. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Selamat mencoba, semoga menemukan kebahagiaan hakiki yang Allah janjikan. Terima kasih, saya Banu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Saat malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: tutup mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Eh laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng sama Davi Prada.
0: Info Pro 2.
1: Info pertama, keempat member dikabarkan saat ini tengah mengerjakan album solo mereka masing-masing, teman-teman Pro 2. Jenny, Lisa, Jisoo, dan Rose siap kembali merilis album solo yang diperkirakan akan dirilis tahun ini. Wow.
0: Info
1: kedua, kabar rumor soal pernikahan Taylor Swift dan Travis Kelce semakin kuat usai munculnya sebuah laporan bahwa saat ini ada pengajuan izin penutupan jalan di sekitar Madison Square Garden untuk tanggal 2 hingga 4 Juli 2026. Namun meskipun sampai sekarang belum ada konfirmasi resmi terkait Taylor Swift atau Travis Kelce.
0: Info
1: ketiga, Zara Larsson akan tampil memeriahkan F1 Singapore Grand Prix 2026 di tanggal 10 Oktober besok. Ini menjadi satu-satunya penampilan Zara Larsson di Asia Tenggara setelah sebelumnya mengumumkan gelar tur di Seoul dan juga Tokyo.
0: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Solsim FM Pro 2 Jakarta.
0: Info Pro 2.

0: seru banget hari ini. Yuk guys, kita bantuin Nadine beresin sampah makanan sama piring plastiknya. Tumpuk jadi satu aja kali ya di kantong ini.
1: Iya, biar ringkes langsung buang ke tong sampah.
2: Eh, tapi bentar guys. Sisa makanannya jangan langsung ditumpuk bareng piring plastiknya. Dipisah dulu ya.
1: Loh, kenapa harus gitu?
2: Iya, biar plastiknya nggak kotor kena sisa makanan. Jadi bisa didaur ulang. Lagian, TPA udah overload parah sampai sempet longsor.
1: Serem juga ya. Berarti, gimana cara milah sampahnya?
2: Jadi, sisa makanan masuk ke tong sampah organik buat dijadiin kompos atau pupuk. Terus, piring plastik bekas makanan masuk ke tong sampah anorganik buat didaur ulang.
0: Oh alah. Terus, kertas minyak, tisu bekas pakai, itu dibuang kemana?
2: Oh, itu termasuk sampah residu guys. Cuma sampah residu aja yang berakhir di TPA.
0: Ah, I see. Iya sih, biar TPA kita nggak overload.
1: Paham, paham. Oke, semangat guys. Demi lingkungan kita yang bersih.
3: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Tosem FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ketemu lagi sama Davi Prada di hari Sabtu ini, teman Pro 2. Kita bakal seru-seruan lagi. Dan abis ini gue juga bakal update info cuaca di hari Sabtu ini. Apakah waktu yang ideal buat kamu berjalan-jalan, atau jangan-jangan stay di rumah aja nih, teman Pro 2. Yaudah, pokoknya stay tune aja di Tosem FM Pro 2 Jakarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo Team FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih update nih tentang apa aja yang lagi rame. Tapi sebelum itu gue pengen info cuaca dulu. Dan gue lihat nih, kalau di luar sih udah mulai kelihatan matahari ya, meskipun ada beberapa yang udah gelap-gelap nih, padahal udah siang sebenarnya. Tapi kalau misalkan lihat dari bmkg.go.id, emang hari ini ada hujan di beberapa titik kayak Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, sama Jakarta Pusat, yang katanya bakal hujan ringan. Tapi kalau Jakarta Barat sama Kepulauan Seribu katanya akan berawan aja. Jadi ya kita lihat aja ya hari ini bakal hujan atau enggak teman Pro 2. Tapi pokoknya stay safe dan pastinya juga seru-seruan bareng sama gue di pagi hari ini.

Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di hari Sabtu ini. Kalau misalkan kamu pengen liburan, well, kamu kalau mau pergi gitu ya, keluar kota apa segala macam, pastinya pengen dengerin Pro 2 FM Jakarta, kamu bisa. Karena sekarang ada RRI Digital di App Store dan juga di Play Store, teman Pro 2. Jadi jangan lupa di-download. Terus juga kalau mau ikutan live chat di sana juga ada. Dan pastinya buat kamu yang pengen absen-absen, sekali lagi gue ingetin di 0811-801-05, teman Pro 2. Dan sebentar lagi move on ke jam 7 sih. Masih 15 menitan lagi dan ini Jakarta udah disinari oleh sinar matahari ya. Ini udah dapet nih sinar mataharinya. Lumayan nih golden, apa namanya? Golden hour. Jadi kayak di foto jadi oke. Tapi kalau misalkan lo teman Bro 2 mungkin sekarang udah ada rencana jalan-jalan, coba kasih tahu gue kemana teman Bro 2, gue penasaran. Oke, okay? Sekali lagi 08 11 801 05 atau di Instagram di @pro2fmjkt. Let's go.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 102.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tosma FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Tumam Pro 2 sekarang di jam 7 pagi. Dan gimana nih Tumam Pro 2, apakah kamu hari ini pengen nonton bioskop apa segala macam gitu ya Tumam Pro 2? Mungkin lo bisa kasih tahu gue di 0811-801-05. Lo ngapain di hari ini Tumam Pro 2? Tapi kemarin tuh ada hal unik ya yang terjadi, yaitu Tom Holland yang lagi-lagi membocorkan rahasia dari film terbarunya dia yang bakal dirilis tahun ini Tumam Pro 2. Oke, jadi ceritanya gimana nanti gue ceritain abis dari sini. Oke, jadi jangan mana-mana dulu karena ini seru banget sih.